0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah Allah itu Kristen? Dr. Sala yang terhormat, tulis seorang kawan saya yang berumur 8 tahun. Apakah Yesus dan Allah itu Kristen? Atau apakah mereka tidak perlu menjadi Kristen karena mereka itu Allah? Dari mulut kanak-kanak timbul pertanyaan yang paling mendalam. Apakah Yesus dan Allah itu Kristen? Atau apakah mereka tidak perlu menjadi Kristen? Sahabat kita yang berumur 8 tahun ini sedang memikirkan sesuatu yang sangat serius. Dan jujur saja, itu adalah pertanyaan yang sulit, tetapi saya akan mencoba menjawabnya. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi Allah mana yang kita bicarakan. Kadang-kadang kita berbahasa dan berasumsi bahwa semua orang memahami maksud kita, padahal nyatanya maksud mereka sangatlah berbeda. Dalam usaha saya untuk menjawab pertanyaan tadi, saya akan berbicara tentang Allah yang ada di Alkitab, yaitu yang dimaksud oleh Musa waktu ia menulis, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Kejadian pasal 1 ayat 1. Apakah Allah

Yesus Kristen. Namun pribadi yang maha kuasa ini, karena dia adalah pribadi, bukan sesuatu, benda, atau kuasa, memilih untuk mengungkapkan dirinya kepada manusia, dan dia melakukannya dengan dua cara. Pertama, alam semesta mengungkapkan bahwa dunia kita ini diciptakan, bukan berevolusi dari makhluk hidup sederhana, juga bahwa keteraturan dan ketelitian yang ada di alam semesta bukanlah hasil dari probabilitas. Sama seperti bahwa kamus tidak dihasilkan dari ledakan yang terjadi di sebuah percetakan. Kitab Roma pasal 1 mengungkapkan hal ini. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Roma pasal 1 ayat 20. Pengungkapan tentang Allah di alam semesta, di dunia sekitar kita, tidaklah cukup. Pengungkapan itu memberitahu kita bahwa Allah itu ada dan bahwa kita memerlukan Allah. Namun agar kita bisa mengenalnya, Allah memilih untuk mengutus anaknya, Yesus Kristus, yang adalah gambaran dari Sang Bapa. Anak itu sama dengan Bapanya. Yang sulit untuk kita pahami adalah bahwa Yesus tidak diciptakan dan tidak begitu saja ada, seperti kakak atau adik kita dilahirkan. Dia selalu dan akan selalu ada. Bagaimana saya bisa tahu hal ini? Untuk menegaskan pengungkapan dirinya melalui alam semesta, Allah menceritakan dirinya kepada kita di dalam Alkitab, sebuah kitab istimewa yang dia berikan kepada kita. Nah, ada satu lagi bagian dari jawaban saya yang Anda perlukan untuk melengkapi penjelasan ini. Apakah Yesus itu Kristen atau apakah dia menjadi orang Kristen? Kadang-kadang anak-anak bertanya apakah dia itu Kristen Baptis, Katolik, Metodis, atau apa? Dan apakah Anda tahu arti ungkapan meletakkan kereta di depan kudanya? Tentu saja kalau Anda meletakkan kereta di depan kudanya, keretanya tidak akan bisa ditarik, dan menyebut Yesus itu Kristen mirip seperti itu. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristen pertama kali disebut Kristen di Antiokhia, lebih dari 30 tahun setelah kebangkitan Kristus. Sebutan itu sebenarnya adalah ejekan yang berarti Kristus kecil dan maksudnya negatif. Yang penting bukanlah sebutannya, melainkan bahwa Anda telah mengikuti Yesus Kristus dan tahu bahwa Dia telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Hanya dengan demikian, kita dapat menganggap diri kita Kristen. Saya harap ini menjawab pertanyaanmu, Jeffrey. Sungguh pertanyaan yang sulit. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

105,7 Petra FM, masih di Embun Pagi sahabat Petra. Kita sudah masuk di pukul 7.16 dan hari ini kita masuk di tanggal 14 Agustus tahun 2026 sahabat Petra. Dan di minggu ini sudah sampai di hari Jumat. Ya tentu bagi Anda pekerja 5 hari kerja, tentu ini hari yang bisa dikatakan mungkin penuh karena harus mengerjakan banyak hal yang sepanjang minggu ini menjadi target-target Anda. Semoga semuanya juga boleh berjalan dengan baik, sahabat Petra, dan lancar. Sehingga apa yang Anda doakan, apa yang Anda usahakan sepanjang minggu ini, hari Jumat ini bisa selesai semuanya dalam anugerah Tuhan. Dan bagi Anda yang sekarang ini juga di rumah, kami juga ingin menyapa Anda. Semoga Anda yang di rumah juga bisa merasakan damai sejahtera sukacita dalam segala aktivitas yang Anda jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Dan semoga sahabat Petra juga boleh menemukan damai sejahtera sukacita di dalam Anda beraktivitas di rumah, dan semoga semuanya juga membawa kegembiraan bagi Anda dan orang-orang yang Anda kasihi. Sahabat Petra, ketika kita ada di jalanan kota Yogyakarta yang padat, ya barangkali ada banyak sahabat Petra yang sekarang sudah di jalan kota Yogyakarta. Hari ini lumayan padat jalanan sahabat Petra. Semoga Anda juga diberikan kehati-hatian, kesabaran, ya karena memang orang Jawa bilang semua orang tuh duwe butuh gitu ya di jalan gitu ya. Dengan segala latar belakang pagi hari ini, ada yang bangun dengan kegembiraan, ada juga mungkin bangun dengan banyak pikiran dan semuanya dibawa di jalanan. Semoga Anda diberikan kesabaran untuk berjalan di jalanan kota Yogyakarta, dan semoga kita juga diberikan kehati-hatian dan juga toleransi. Tentu di jalanan ada banyak orang yang mempunyai banyak kebutuhan, ya butuh juga cepat-cepat, semua butuh cepat-cepat, tapi semoga semuanya baik-baik. Dan kita juga bisa saling menghargai, melihat rambu lalu lintas dengan baik juga, menaatinya, sehingga hari ini kota Yogyakarta juga menjadi kota yang nyaman untuk kita beraktivitas, sahabat Petra.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Healthy C, 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Healthy C, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
7: Petra FM.
8: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
9: Inspirasi iman Kristen berjudul Kelimpahan. Sahabat Petra, kitab Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Sahabat Petra, apa yang muncul di benak pikiran ketika mendengar kata kelimpahan? Kemungkinan besar pikiran kita langsung membayangkan tabungan yang banyak, aset yang banyak, rumah megah, mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri, lalu bisa membeli ini dan itu yang kita sukai. Sejujurnya, kita kerap mendefinisikan kelimpahan seperti itu. Benarkah kelimpahan selalu bicara soal materi dalam jumlah yang banyak? Sahabat Petra, saya percaya bahwa Tuhan begitu rindu memberkati kita dengan kelimpahan. Hanya saja kita perlu memiliki cara pandang yang benar tentang kelimpahan itu sendiri. Jangan sampai kita gagal paham, sehingga ketika kita memiliki rumah sederhana dan bukan rumah yang megah di kompleks elit, maka kita menganggap diri kita belum diberkati. Ketika kita belum bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi hanya bisa mengajak keluarga pergi ke tempat wisata murah meriah, maka kita menganggap tidak diberkati. Ketika kita masih naik motor atau mobil tua, bukan mobil mewah, maka kita menganggap tidak berkelimpahan. Lalu, apakah kelimpahan itu? Sahabat Petra, bukan apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita nikmati, itulah kelimpahan. Kita boleh saja memiliki harta kekayaan yang luar biasa banyak, tapi jika kita tidak bisa menikmatinya, maka itu bukan kelimpahan. Apa gunanya sahabat Petra punya banyak tapi tidak bisa menikmati satu saja dari apa yang dimiliki itu? Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Karena itu kelimpahan justru menunjuk pada kuasa menikmati, yaitu kemampuan untuk menikmati berkat Tuhan, sesederhana apapun berkat itu. Makan di rumah makan sederhana pun adalah sebuah kelimpahan jika dibandingkan dengan konglomerat yang tidak bisa makan ini itu karena penyakit yang mengharuskannya melakukan pantangan ini itu. Berkumpul di rumah sederhana dengan keluarga adalah sebuah kelimpahan jika dibandingkan yang memiliki rumah megah nan mewah tapi tidak ada canda tawa di dalamnya. Dengan cara pandang seperti itu, bukankah janjinya sungguh digenapi bahwa kita semua adalah orang-orang yang berkelimpahan di dalam Dia? Bukan apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita nikmati. Itulah kelimpahan. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
7: 105,7 Petra FM.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Masih di Mbun Pagi, sahabat Petra. Dan semoga sahabat Petra tetap bisa menikmati siap sajian yang kami sajikan, lagu-lagu dan juga inspirasi-inspirasi dari firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Semoga menguatkan Anda, memberi semangat untuk terus antusias menjalani hari ini, hari Jumat, sahabat Petra. Nah, sahabat Petra, ada satu berita gembira untuk kita semuanya. Mana Kampus mengadakan program belanja luar biasa murah hari ini, sahabat Petra. Tanggal 14 Agustus tahun 2026, item-item barang yang dijual luar biasa murah, seperti minyak goreng Rizky yang biasanya itu 17.900an menjadi 17.300an, sahabat Petra. Lalu ada mie cup goreng sedap yang biasanya 4.400an menjadi 3.900an. Ada saus sambal pedas Indofood ya, yang biasanya 6.400an menjadi 5.900an. Lalu ada tepung terigu Sania 1 kg yang biasa dijual 10.900an menjadi 9.800an. Ada teh celup Tongji yang biasa dijual 13.000an akan dijual 11.500an, sahabat Petra. Ada Soklin Soft Detergent All Varian yang biasa dijual 8.200an menjadi 7.500an, sahabat Petra. Dan juga ada sabun Sinsui Body Wash yang biasa dijual 21.500an menjadi 18.900an. Ada sabun cuci piring Sunlight yang biasa dijual 8.700an menjadi 8.200an. Lalu ada pasta gigi Ciptaden yang biasa dijual 11.000an menjadi 9.000an. Bagi sahabat Petra yang hendak mengisi kebutuhan rumah tangga Anda, Anda bisa menuju ke Mana Kampus terdekat di rumah Anda dan berbelanja di program belanja luar biasa murah ini. Mungkin juga Anda yang ingin, ya orang Jawa bilang kulaan gitu ya, mengisi toko atau warung Anda dengan barang-barang dagangan yang baru, Anda bisa juga berkunjung atau berbelanja di Mana Kampus di dekat rumah Anda. Dan semoga ini menjadi kabar gembira untuk Anda semuanya. Satu lagi, sahabat Petra, info dari kami, bagi Anda pengguna aplikasi streaming Radio Petra, sekarang aplikasi bisa diupdate melalui Play Store ya. Dan juga bagi Anda yang belum install aplikasi Radio Petra. Anda bisa mencari di Play Store dan menginstal di Android, HP Android Anda, sehingga Anda bisa mendengarkan Radio Petra dimanapun Anda berada. Tentu dengan internet yang tersedia, sahabat Petra. Semoga ini juga menjadi kegembiraan bagi semuanya, dan kami juga berharap ini akan membantu kita semuanya untuk terus bisa bersama di dalam program-program di Radio Petra. Kita lanjutkan, sahabat Petra, ada satu lagu dari GPCC Worship, Karnamu.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih ada di program Bun Pagi, tapi kita harus berpisah sahabat Petra karena sudah pukul 7:56. Kami harus pamit dari ruang dengar sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi. Semoga hari ini sahabat Petra dikaruniai kesehatan, kekuatan untuk menjalani hari ini, dan kiranya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita semuanya. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, tentu diperlukan komunikasi yang efektif, baik dalam hal keuangan, pendidikan anak, hingga masalah seks bagi pasangan suami istri. Masih banyak di kalangan keluarga saat ini yang menganggap bahwa komunikasi seksual dengan pasangannya adalah hal yang tidak pantas untuk dibicarakan. Padahal, disitulah kunci agar antar individu memperoleh kepuasan yang sama ketika melakukan hubungan intim. Dalam komunikasi tersebut, suami istri dapat membahas hal-hal yang disukai dan yang tidak disukai oleh masing-masing pasangan. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-542-0277 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11.000 Jakarta. Sampai

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Tuope Wangzi, Pangeran Bongko. Di sebuah kerajaan, sang raja memerintah dengan bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Raja mempunyai seorang putra berwajah tampan dan cerdas, tetapi sayang mempunyai cacat fisik, yaitu tubuhnya agak bongkok, sehingga mengakibatkan pangeran menjadi pendiam, minder, dan tidak percaya diri. Keadaan ini membuat raja risau dan sedih, karena bila kelak tiba saatnya sang pangeran harus naik takhta, dia pasti tidak dapat memerintah rakyatnya dengan baik dan bijaksana. Para penasihat raja yang setia sangat memahami kegundahan hati junjungannya. Maka setelah berembuk berulang kali, diam-diam para penasihat memesan sebuah patung kepada pemahat istana yang akan dihadiahkan kepada sang pangeran kelak di hari ulang tahunnya. Saat tiba hari itu, hadiah diberikan kepada sang pangeran dan bertuliskan di sana, "Untuk calon pemimpin kami, atas nama seluruh rakyat yang mencintai pangeran." Kemudian dibukanya selubung kain penutup dan tampak sungguh menakjubkan. Sebuah patung berwajah tampan sang pangeran dengan tubuh tegak dan tegap penuh wibawa, dan ukuran patung itu pun persis dengan postur tubuhnya. Pangeran senang sekali menerima hadiah itu dan diletakkannya di taman belakang istana kerajaan. Setiap kali melihat patung dirinya, sang pangeran begitu mengagumi. Dalam hati pangeran berkata, "Patung pemberian ini tentu melambangkan keinginan rakyatku untuk memiliki raja bertubuh normal dan tegap. Sudah tentu aku ingin menjadi seperti yang diharapkan oleh mereka." Menyadari akan hal itu, setiap hari pangeran dengan semangat berjalan mengelilingi taman dengan patung yang berdiri tegak sebagai fokusnya. Berlatih dengan meniru berdiri tegap dan berjalan tegak. Kebiasaan berlatih seperti itu dijalani secara konsisten, hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tidak terasa, tahun pun telah berganti. Latihan yang dilakukan sang pangeran terus menerus yang luar biasa seperti itu akhirnya membuahkan hasil yang menakjubkan. Masih dengan wajah tampan yang sama, tetapi saat ini pangeran telah memiliki tubuh setegap dan setegak patung yang berdiri di taman itu. Raja sangat gembira dan berbahagia sekali dengan perubahan ini. Sang pangeran seolah-olah lahir menjadi manusia baru, dengan wajah berseri-seri, bertubuh tegak, tegap, penuh percaya diri, dan siap mengemban tanggung jawab sebagai raja yang baru. Dari cerita tersebut, bisa saya simpulkan betapa kekuatan dari kebiasaan yang terlatih dan fokus pada tujuan ternyata mampu mengubah apa yang semula tampak tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Sama halnya di dalam kehidupan kita, jika ingin mengubah sebuah mimpi menjadi nyata, mengganti kebiasaan jelek menjadi baik, membuat harapan menjadi wujud nyata, membuat sesuatu yang sudah mundur menjadi maju kembali, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk menentukan fokus sasaran dan sekaligus membangun Liang Hao Te Xiguan, yaitu kebiasaan-kebiasaan positif secara ketat, keras, dan berkesinambungan. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif, terlatih, dan konstruktif, saya yakin kekuatan kebiasaan itu akan mampu menghantarkan kita pada puncak kesuksesan yang gemilang.

0: FM。
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Tan Xiao Kui, pengecut mau bunuh diri. Tampak seorang pemuda berdiri termangu-mangu di tepi sebuah jembatan dengan sungai yang berair deras di bawahnya. Sesekali matanya menerawang jauh, menarik napas panjang, dan jelas kelihatan di wajahnya dia sedang frustasi dan putus asa. Si pemuda berkata sendiri, "Semua kenikmatan duniawi telah aku cicipi. Aku pernah kaya, pernah berpergian ke tempat-tempat indah di seluruh dunia. Makanan lezat dan kenikmatan yang dapat dibeli oleh orang juga telah aku rasakan. Tetapi sekarang aku sungguh tidak bahagia. Keluargaku berantakan. Anakku meninggal dunia. Istriku pun pergi meninggalkan aku. Lalu untuk apa lagi aku hidup di dunia ini? Biarpun aku masih memiliki harta kekayaan, tetapi hatiku kosong dan menderita." Si pemuda tampak bersiap-siap bunuh diri dengan menyeburkan diri ke dalam sungai. Tetapi di saat yang bersamaan, datang seorang pengemis berpakaian kumal menghampiri dia. "Tuan yang baik, tolong beri saya sedikit uang untuk makan. Saya doakan semoga Tuan selalu sehat dan berumur panjang." Segera dikeluarkan dompet dari sakunya, mengambil semua uang yang ada sambil memberikan kepada si pengemis, dia berkata, "Ambillah semua uang ini." "Semua ini?" tanya si pengemis tidak percaya. "Iya, ambillah semua. Karena di tempat yang akan aku tuju, aku tidak lagi memerlukannya," kata si pemuda sambil mengalihkan pandangannya ke arah sungai di bawah jembatan. Si pengemis rupanya merasakan sikap pemuda yang agak janggal. Sambil memegang dan memandangi uang itu sejenak, kemudian cepat-cepat mengembalikan uang sambil berkata, "Tidak, tidak jadi. Aku memang seorang pengemis, tetapi aku bukan seorang pengecut. Dan aku tidak akan mengambil uang dari seorang pengecut. Ini, bawalah uang ini bersamamu ke sungai itu." Pengemis itu pun segera pergi dari situ sambil berteriak lantang, "Selamat tinggal Tuan Pengecut." Pria yang ingin bunuh diri itu pun terpana kaget. Perasaan puas dan bahagia sejenak yang dirasakan karena bisa memberi lenyap seketika. Dia sangat ingin si pengemis menerima pemberiannya, apalagi di akhir hidupnya. Tetapi itu pun tidak bisa. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ternyata dengan memberi kepada orang lain justru dia merasa bahagia. Ini sungguh suatu pengalaman baru bagi pemuda itu. Kemudian dia memandang ke arah sungai sekali lagi, lalu berpaling dan berjalan pergi mengejar si pengemis. Dia ingin mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa dia tidak akan menjadi seorang pengecut. Dia berjanji di dalam hati akan kembali berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu mengenaskan mendengar orang mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Bahkan tidak jarang, gara-gara masalah sepele, orang mengambil tindakan bodoh. Setiap manusia pasti mengalami problem-problem kehidupan. Tetapi bagaimanapun berat dan besarnya beban hidup, Tan Imiendui, kita harus berani menghadapinya. Semua itu hanya karena satu alasan, yaitu Rensen Sijung Cenu. Hidup adalah tanggung jawab. Daripada berani mati secara pengecut, jauh lebih bernilai berani hidup secara satria. Dan ternyata kebahagiaan tidak hanya didapat pada saat kita menerima, tetapi kebahagiaan bisa kita dapatkan justru saat kita bisa memberi.
4: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
3: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ipa, i tingzi, pagar

0: Dikisahkan di sebuah kota kecil, tinggallah seorang saudagar yang masih muda usia. Si pemuda berwajah tampan dan hidup berlimpah harta. Sayangnya, sikapnya sangat sombong, tinggi hati, mau menang sendiri. Suka menyinggung perasaan orang lain, bahkan sering menindas orang kecil di sekitarnya. Hingga suatu hari, si pemuda merasa tidak tenang dan menyimpan amarah di dalam hati. Saat menyadari orang-orang di sekitar dia mulai mengucilkan dan menjauhi dirinya. Kemudian, pemuda itu pun memutuskan untuk mendatangi seorang guru bijak guna meminta saran dan nasihatnya. Setiba di sana, setelah mendengar masalah si pemuda, sang guru pun berujar dengan bijak. Anak muda, setiap saat kamu berbuat jahat, menyakiti orang lain, tandailah dengan menancapkan satu paku di atas pagar depan rumahmu. Demikian seterusnya, dan datanglah kembali kepadaku ketika pagar di rumahmu sudah berisi penuh dengan paku yang kamu tancap sendiri. Setelah mendapat nasihat, pulanglah si pemuda ke rumahnya dan melakukan seperti apa yang dipesankan guru bijak kepadanya. Setiap kali berbuat jahat atau menyakiti hati orang lain, dia tancapkan paku di pagar rumahnya. Selang beberapa bulan kemudian, pagar pun telah penuh oleh tancapan paku. Si pemuda merasa lelah dan tidak bahagia. Dia merasa tidak berdaya merubah keadaan ini. Maka datanglah kembali si pemuda ke guru bijak untuk meminta wejangan. Melihat pemuda itu datang kembali, sang guru berkata, "Anak muda, kedatanganmu kali ini tentu pagar rumahmu telah penuh dengan paku. Sekarang, berbuatlah yang sebaliknya, yaitu setiap kali kamu berbuat baik atau tidak jadi berbuat jahat kepada orang lain, maka cabut satu paku dari pagarmu. Bila nanti paku habis tercabut, datanglah kembali ke sini." Dengan patuh dijalaninya pesan sang guru, hingga beberapa bulan kemudian, paku pun telah tercabut habis. Dan tanpa disadari, si pemuda telah berubah menjadi seorang lebih sabar, mau mengerti orang lain, dan lebih bijak. Datanglah kembali si pemuda menemui sang guru. Guru pun berkata, "Anak muda, sekarang engkau sudah menjadi orang yang berbeda, lebih sabar dan bijak. Lalu pelajaran apa yang bisa dipetik dari hasil kerjamu menancap dan mencabut paku di pagar rumahmu?" Sang guru melanjutkan, "Perhatikan baik-baik. Meskipun semua paku sudah kamu cabut di pagar rumahmu, tetapi bekas lubang paku tetap masih ada. Dan dipoles sebagus apapun, tidak bisa mengembalikan pagar kembali seperti sedia kala." Pendengar yang berbahagia, sama seperti perbuatan yang telah kita lakukan, setiap kali kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kemudian meminta maaf, kita selalu berharap orang lain mau memaafkan kita, dan kita anggap masalahnya pun selesai sampai di situ. Namun, kenyataannya tetap masih ada bekas lukanya. Alangkah sejuknya jika kita dapat hidup harmoni dengan manusia lain tanpa saling memusuhi dan menyakiti. Seperti pepatah bijak mengatakan, punya satu musuh kebanyakan, punya 1000 teman kekurangan. Mari, 从我们开始, 做个好人. Dimulai dari kita sendiri untuk menjadi manusia baik dan bisa menjadi teman yang baik bagi orang lain. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
3: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya, hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja, jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. This is where your dreams and our

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Perjalanan Islam di Yogyakarta tidak lepas dari keberadaan masjid yang satu ini, Masjid Kuno Wonokromo yang ada di Kecamatan Pleret Bantul. Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini didirikan pada masa Sultan Hamengkubuwono I yang menjadi Raja Mataram pada tahun 1701 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari tulisan di masjid, yaitu Nyata Luhur Pandito Ratu. Nah, pada saat itu Kiai Muhammad Faqih dilantik menjadi Kepala Patok Nagoro dan dianugerahi Tanah Perdikan. Nah, Tanah Perdikan tersebut terletak di sebelah selatan Desa Ketonggo dan masih berupa hutan yang lebat pada saat itu ya. Karena hutan yang merupakan anugerah itulah banyak ditumbuhi pohon awar-awar, maka hutan itu lebih dikenal dengan nama Alas Awar-Awar. Tanah anugerah tersebut kemudian dibuka dan berkat bantuan para santri serta penduduk di sekitar daerah tersebut, dibangunlah sebuah masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Wonokromo. Kabarnya konsep masjid semacam ini hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Yogyakarta aja ya. Dalam istilah Jawa, patok adalah kayu yang ditancapkan sebagai penanda, sedangkan Nagoro adalah kota atau tempat tinggal raja. Kalau digabungkan, maka kata tersebut merujuk pada pengertian tanda kekuasaan raja yang gak bisa dirubah lagi. Maka gak heran kalau Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
0: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
2: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFars, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan seringkali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita, dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia, orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu berubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie. Inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Talk.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakailan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Talk, talk, talk.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
2: Petra FM.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
0: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial.
0: Flash sale.
4: Tebus murah.
5: Hadiah menarik.
4: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian.
4: Lebih hemat.
5: Lebih seru.
4: Lebih untung.
0: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
4: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
4: Mana kampus?
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
3: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
3: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
3: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
3: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
3: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
3: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Talk, talk.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak saudara untuk melihat kenapa kita harus banyak mengulang. Saya sebagai gembala, sebagai guru saudara, seorang guru itu beda dengan seorang pengkhotbah biasa. Seorang guru itu, dia mengulangi lagi pelajaran yang kemarin ditinggalkan oleh anak-anak. Dan mengulanginya kembali supaya ingat, mengulanginya kembali supaya ingat. Saya perlu menggambarkan ya apa yang ilmu pengetahuan, spesialisasi telinga, hidung, dan tenggorokan THT itu sudah mempelajari dari 100 tahun yang lalu. Jadi gambar ini, saudara, hanya diperbaharui beberapa bagian dari telinga kita masuk suara sampai ke otak. Jadi saya sebagai seorang gembala, juga sebagai seorang guru, saya harus menyadari, kalau tidak suka diulang, saudara, engkau pasti ambiar semuanya. Sampai di rumah, engkau tidak tahu lagi apa yang tadi dikhotbahkan. Coba lihat hasil survei. Hanya 5-10% saja, 5-10% saja info yang masuk ke otak dari lisan, dari pendengaran kita, dari telinga kita. Bila tanpa visualisasi, ini visualisasi. Sedang, kalau saya tidak pakai ini, saudara lebih kurang lagi, lebih rugi lagi. Itu sebab saya menganjurkan rekan-rekan saya semua, hamba-hamba Tuhan, gereja masing-masing harus mempunyai visualisasi. Berdoa kalau mahal. Tidak ada kata mahal di hadapan Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, sebab tanpa visualisasi, maka hanya 5-10% saja. Itu sebab kenapa seorang gembala dia meminta Roh Kudus supaya menolong jemaat. Tetapi kalau inputnya terlalu sedikit, ya saudara, maka yang dibawa pulang sedikit. Ya saudara. Kemudian, bila dengan visualisasi dan peragaan, maka masuk 20-30% pada otak. Jadi ini saya cari gambarnya di internet. Hubungan antara telinga dengan otak. Dekat sekali sih, ya. Tanpa jarak. Kenapa? Karena dekat sekali. Saudara, inilah indera ya, yang paling dekat dengan otak. Selain mata, maka telinga ini dekat sekali dengan otak. Harusnya perjalanan gelombang suara ke otak dan diubah oleh listrik otak, saudara, dia menjadi gelombang-gelombang, menjadi getaran dan masuk dalam memori orang, dalam otak. Ya, itu 20-30% bila ada visualisasi. Bila dengan visualisasi, peragaan, dan dengan praktek. Ya, seperti mahasiswa kedokteran yang masuk ke laboratorium, atau mahasiswa kimia, apotek, masuk ke laboratorium, dia praktek. Jadi, itu bisa masuk 50-60%. Saudara bisa bayangkan, orang datang ke gereja, dia main handphone, berapa persen yang masuk dalam otak dia? Sudah. Mungkin tidak ada yang masuk. Mungkin 1-5%, paling pol itu 5%. Karena dia tidak bisa konsentrasi kepada firman. Saudara, itu sebab kenapa saya selalu mengulangi supaya lebih banyak yang masuk dalam otak saudara, masuk dalam otak saya. Satu kali saya ulangi bisa tambah 20-30%. Satu kali lagi saya ulangi bagian secara cuplikan, caption, bisa masuk lagi 20-30%. Jadi saudara bisa penuh 100%. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita melihat mulai dari gelombang suara masuk di telinga kita ini ya. Tolong saudara yang saya yakin semua punya ya, tolong dipegang. Ini penangkap suara Tuhan. Bukan suara gosip. Bukan suara banyak mulut. Dalam nama Yesus. Ya, enggak usah.

0: koklea yang berisi hair cells, yaitu sel-sel yang berbentuk panjang seperti rambut. Luar biasa, Tuhan menciptakan itu hebat sekali. Jadi tidak sembarang barang atau hewan masuk di dalam hewan, misalnya gajah, singa, ular, ya. Hewan masuk tidak bisa, jadi ada hambatannya. Dan dia, jangan lupa, dia mengeluarkan racun bagi semua hewan atau organik yang masuk, sehingga mati. Saudara, kemudian dari rumah siput itu, koklea, barulah masuk kepada syaraf auditory, yaitu syaraf pendengaran yang sudah mempunyai aliran listrik untuk masuk ke otak. Kalau tidak dirubah di vestibular, tidak ada gelombang listrik, maka tidak bisa direkam di otak. Zaman Adam dan Eva, Tuhan menciptakan manusia itu sudah sangat, saya boleh bilang, super canggih. Saya mendengar beberapa mahasiswa kedokteran selalu mengatakan, ketika saya belajar kedokteran, saya selalu meneteskan air mata. Karena Tuhan menciptakan itu luar biasa, sangat hebat. Kita tidak kepikir, kalau kita tidak diciptakan oleh pencipta kita, Khalik pencipta kita, sesempurna, sedetil ini, kita ini pasti gampang mati. Gampang kena virus, gampang kena racun, gampang kena perubahan cuaca. Tapi karena Tuhan menciptakan dari semua hidup manusia secara biologis, fisiologis, maka manusia bisa terjaga, lebih aman untuk masuk ke otak. Sebetulnya sulit, tetapi semua hal yang jelek memang dibikin oleh iblis untuk masuk ke otak cepat, mudah direkam. Sudah, iblis itu selalu memanipulasi, selalu mengubah, selalu nyerempet-nyerempet, selalu menjebloskan semua fakta pada keadaan yang negatif, keadaan yang ruding, yang berantakan dan bangkrut. Itu iblis. Di mana iblis masuk? Selain dari mata, iblis masuk dari telinga kita. Itu sebab dalam 2 Timotius pasal yang ketiga disebutkan bahwa firman adalah alat dari Tuhan untuk menyucikan, katakan menyucikan, meluruskan, membenarkan karakter manusia, yaitu karakter saya. Beri tepuk tangan bagi dia.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
4: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
4: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
4: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
4: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
6: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
7: Terima kasih.

dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481 Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang Sobat Petra. Selamat hari Jumat, hari ini 14 Agustus 2026. 3 hari lagi kita akan terus mudah-mudahan semangat merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta ke-81. Mudah-mudahan juga Sobat Petra siang ini semangat, entah menyambut, entah tidak ulang tahun juga gitu. Kebetulan bareng ulang tahunnya dengan negara kita tercinta. Atau hari ini ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Lancar semuanya. Tambah sehat, tambah bahagia tentu saja. Sampai jam 2 nanti kita akan di Gita Prima. Dan seperti biasa mendengarkan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits beberapa tahun kebelakang. Tahun 90-an, 2000-an, awal gitu. Contohnya tadi Aisyah ya, dengan Camar Yang Hilang. Lagu tahun 90-an Sobat Petra. Dan tentu saja Sobat Petra masih bisa request ke 08-56-02-02-45-67. Silakan. Siapa tahu kangen dengan lagu Indonesia tertentu yang kayaknya lama gak didengarkan atau kepingin didengarkan melalui radio. Karena sensasinya beda ketika mendengarkan di media alat di sendiri di rumah ya, beda sambil bernostalgia di radio gitu. Sehat sekali lagi, lancar semuanya, segala sesuatunya. Dan tentu saja seperti biasa juga kita akan nanti sharing sebuah informasi yang mudah-mudahan pas dan enak kita dengarkan, artinya ada manfaatnya buat Sahabat Petra, buat kita semuanya. Sampai jam 2 nanti di Gita Prima, Sobat Petra. Kalau dulu atau sekarang berkembang kafe di mana-mana gitu. Ternyata 80-an juga sudah ada. Sehingga membuat ide seorang penyanyi sekaligus mencipta lagu yang mempunyai ciri khas. Dian Permana Putra dengan Gadis di Kafetaria.

Gadis di Kafetaria, sebuah lagu tahun 1986. Lagu yang kedua, Sobat Petra, setelah Gadis di Kafetaria. Pernah ketemu, kemudian jarang ketemu lagi, terus muncul rasa kangen.

Sahabat Petra, masih di Gita Prima 105,7 Petra FM Jogja. Untuk Sahabat Petra yang saat ini mungkin dalam keadaan situasi kondisi badannya tidak enak badan, lagi sakit dan sebagainya, mudah-mudahan segera bisa sembuh gitu. Kemudian juga untuk Sahabat Petra yang juga terus menantikan sesuatu, apakah itu sebuah pekerjaan, sedang mencari kerjaan, atau sedang mempersiapkan diri untuk melalui sebuah etape, sebuah langkah untuk ujian misalnya dan sebagainya. Pokoknya terus yakin dan semangat. Sebuah kata-kata yang tentu saja sangat biasa, sangat mainstream, tapi ketika disampaikan dengan tepat waktu dan tulus gitu, kadang-kadang ada kalanya justru ini menjadi sebuah tambahan energi yang besar gitu. Intinya lancar, sukses untuk semuanya gitu. Juga untuk sahabat Petra yang lagi aktif terus melakukan segala sesuatu di situ, apapun yang sedang dikerjakan di rumah, di kantor, atau bekerja sambil di jalan, pokoknya apapun juga, kemudian pokoknya pastikan semuanya lancar, jalani dengan semangat ya, minimal buat diri sendiri kalau masih single gitu. Tapi kalau ada yang sudah berkeluarga, tentu saja semangatnya harus semakin seru gitu, karena untuk orang-orang yang dicintai di rumah tentunya. Sahabat Petra yang request boleh, yang sudah masuk terima kasih, yang mau request lagi boleh ke 0856 02024567. Di Gita Prima Sahabat Petra bisa menikmati lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits di beberapa tahun kebelakang ya, 10, 15, sampai 20 tahun yang lalu yang terseleksi tentu saja. Harapannya walaupun hanya 1 jam bisa optimal, bisa efektif, dan bisa bisa memberikan suasana yang lain dan menjadi pilihan lain, pilihan yang beda di Petra tentu saja. Untuk siang ini kita mau cerita apa Sahabat Petra, yang tentu saja harapannya bermanfaat. Kita sering Sahabat Petra di media sosial di mana saja gitu. Kalau sekarang media sosial tentunya, kemudian bisa disebarluaskan melalui WhatsApp grup gitu, dari tangan satu ke tangan yang lain, akhirnya menjadi viral gitu. Dan saat ini sering banget karena kamera ada di mana-mana melalui HP gitu. Kita semuanya hampir, mungkin di Indonesia hampir 80% mempunyai HP dengan pasti dengan fasilitas kamera gitu, sehingga segera sesuatunya cepat gitu. Jadi salah satu karakter radio sebenarnya adalah cepat gitu. Nah sekarang tersaingi dengan media sosial, media yang ada gitu. Kamera yang dimiliki oleh setiap orang dan langsung bisa disebarluaskan, diblast gitu ke teman-teman yang lain, ada kalanya menggoda kita untuk selalu men-share atau membagikan sebuah kejadian di jalan, di suatu tempat ya, seolah-olah kita kadang-kadang lupa bahwa ketika kita mau membagikan sebuah peristiwa, apakah ini bermanfaat yang pertama, yang kedua apakah buat apa tujuannya gitu, untuk kebaikan, apakah hanya untuk kepuasan diri bahwa tanpa melihat sebuah peristiwa itu layak atau tidak, tapi ada semacam kebanggaan bahwa akulah yang men-share pertama kali gitu, akulah yang membagikan. Mungkin di antara kita termasuk saya ini Sahabat Petra ada kadang-kadang merasakan itu gitu. Nah ini yang perlu kita ingatkan bersama Sahabat Petra, bahwa ketika sebuah kejadian kita rekam, kemudian kita menggugahnya di media sosial, ternyata Sahabat Petra harus hati-hati, karena apakah itu kecelakaan, apakah sebuah seseorang yang sedang berantem, apakah seseorang yang sedang melanggar lalu lintas misalnya, walaupun tujuannya baik gitu. Kalau tanpa sebuah
tanda-tanda atau tanpa sebuah kita mengabaikan batasan-batasan apa saja yang boleh kita sharekan, yang mungkin tujuannya baik gitu, itu justru bisa menjadi bumerang buat kita gitu. Jadi saya mau menyampaikan bahwa kita diingatkan Sobat Petra bahwa merekam dan menggugah perilaku orang lain di tempat umum tanpa izin melanggar hukum, ya. Sekali lagi Sobat Petra, bahwa merekam dan menggugah perilaku orang lain di tempat umum tanpa izin itu melanggar hukum, Sobat Petra. Dan tentu saja berada di ruang publik itu juga kita diingatkan itu tidak menghilangkan hak privasi atau hak atas citra diri seseorang. Penyebaran video yang memicu penghakiman massa, ini yang sekarang terjadi, sering terjadi, Sobat Petra, ya. Penyebaran video yang memicu penghakiman massa atau istilahnya trial by mob gitu dapat dijerat Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, UU PDP dan KUHP gitu. Jadi sebenarnya kita diingatkan ada batasan-batasan kapan kita merekam di tempat umum yang tidak berakibat ke kita sendiri, Sobat Petra. Siapa yang tidak, dari sebagian besar dari kita, mungkin Sobat Petra ada yang masuk, saya masuk gitu, atau tidak ada yang masuk, tapi paling tidak bagian dari kita selalu tertarik kalau kita melihat suatu kejadian. Apalagi mindset kita kadang-kadang tanpa disadari sudah terpengaruh, wah ini enak ini, ini hebat nih kalau di-sharekan gitu. Ada sedikit pride, ada kebanggaan gitu. Padahal Sobat Petra, bahwa ada batasan hukum merekam di tempat umum, ya. Misalnya perekaman dan publikasi. Jadi merekam insiden secara sepintas di tempat umum, Sobat Petra, terkadang dibolehkan untuk dokumentasi pribadi, ya. Sekali lagi catatannya, untuk dokumentasi pribadi. Tetapi langsung menggugahnya tanpa sensor, misalnya wajah, ya, ini yang jadi catatan Sobat Petra. Kalau kita menggugah sesuatu peristiwa harus disensor, misalnya wajah, kemudian identitas, itu adalah melanggar privasi atau privacy. Jadi harus hati-hati Sobat Petra, itu salah satunya. Nanti kita lanjut Sobat Petra, sekilas hal yang untuk mengingatkan Sobat Petra semuanya. Kadang-kadang kita menikmati sebuah peristiwa, tapi kita juga kadang-kadang melihat bahwa teman-teman yang menggugah sebuah peristiwa sudah mulai paham kan, ya, memblurkan wajah misalnya gitu, karena sudah tidak tahan untuk menggugah gitu, mungkin karena sesuatu yang bermanfaat. Tapi ingat bahwa harus mengeblurkan wajah, misalnya kalau motor ya nomornya, atau mobil ya diblurkan, pokoknya hal-hal yang menyangkut privasi seseorang, Sobat Petra. Jadi mesti hati-hati, nggak bisa langsung gerusa-gerusu demi popularitas kita mungkin. Nah, kalau jika ini terjadi, Sobat Petra, tujuan kita yang tadinya untuk bermanfaat, harapannya paling tidak itu bisa menjadi bumerang buat kita.

Mbak Reni tadi minta lagunya Ari Lasso, Melegus lo. Jika lagu ini tahun 2001, mudah-mudahan bisa dinikmati. Yang request lagi masih ada waktu, boleh silakan, atau cukup mendengarkan ya. Lagu ini sudah tertata sih sampai jam 2 nanti. Tapi yang masih ingin boleh, masih ada waktu ke 0856 0202 4567. Sebab itulah dengan adanya apa namanya perangkat yang kita miliki, hampir setiap orang punya, yaitu HP, dan mestinya diiringi dengan pemahaman bahwa kita juga harus memperhatikan apa namanya batasan ketika kita memanfaatkan kamera yang ada di dalam atau di sebagai fasilitas di HP kita gitu. Sering banget kita melihat gitu sharing atau upload yang tentu saja menggugah seseorang, menggugah sebuah peristiwa. Ada yang sudah mulai paham dengan hak privasi seseorang ya. Itu tadi dengan mengeblurkan dan sebagainya gitu. Tanpa sensor, pokoknya sudah melalui sensor gitu. Tapi ada juga beberapa kejadian yang masih ada ketidaktahuan. Mudah-mudahan informasi ini menjadi penambah untuk kita semuanya untuk hati-hati daripada kita kena masalah sendiri, sahabat Petra. Contohnya misalnya wajah dan suara itu, sahabat Petra ya, wajah dan suara itu adalah data pribadi juga. Jadi kalau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, wajah, fisik, dan suara dikategorikan sebagai data biometrik istilahnya, yang pengumpulan serta penyebar luasannya wajib atas persetujuan pemiliknya gitu. Ada pengecualian hukum, sahabat Petra, yaitu perekaman di tempat umum dianggap sah secara hukum jika diserahkan secara langsung kepada aparat penegak hukum sebagai alat bukti tindak pidana, bukan dikonsumsi atau disebarkan ke publik. Gitu sahabat Petra. Sekarang jam 1 lebih 34 menit. Ada yang request Mas Budi, apa kabar, katanya tahu kalau kita di Gita Pribadi ini akan mendengarkan satu lagu legendaris dari Kus Plus. Mas Budi katanya minta lagunya dari Kus Plus, Hatiku Beku ya. Mudah-mudahan menjadi variasi di siang hari ini sahabat Petra untuk semuanya juga. Kalau ada yang beku silahkan dicairkan, kalau memang harus perlu cair, jangan beku-beku terus gitu.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
3: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial,
5: flash sale,
6: tebus murah,
7: hadiah menarik,
8: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
10: lebih hemat,
11: lebih seru,
12: lebih untung.
3: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
2: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
3: Mana kampus?
13: Mana kampus?
3: Hematnya juara.
13: Mana kampus?
14: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
15: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
14: Loh, emang sekarang gimana?
15: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
14: Jadi, beneran AI ready?
15: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
14: Lulusannya bisa jadi apa aja?
15: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
14: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
15: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
14: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
15: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
16: Kita Prima. Kita Prima. Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

Sahabat Petra, sekarang jam 1:49 waktu Indonesia Barat. Hingga akhir waktu dari Gita Gutawa. Masih 10 menit kurang lebih kita di Gita Prima. Dan mudah-mudahan sampai detik ini Sahabat Petra masih bisa menikmati acara kita, Gita Prima dari 105,7 Petra FM Jogja. Sahabat Petra, untuk kita agar tidak terjebak oleh sebuah, apa ya mau saya sampaikan gitu, tidak terjebak oleh sebuah hal yang sebenarnya kita bermaksud baik, tapi sisi lain nanti jadi bumerang buat kita. Dalam satu kasus ketika kita mengupload atau menggugah sebuah peristiwa dengan HP kita langsung ke media sosial, ketika orang nggak terima dan kita bisa dipermasalahkan secara hukum, kita akan kena Sahabat Petra. Dan solusi bijak untuk menghindari hal tersebut atau istilahnya penghakiman massa gitu. Jadi yang paling aman kalau kita memang kepingin sebuah peristiwa itu segera diselesaikan, kalau misalnya hubungan dengan pelanggaran, dengan membuat keonaran, justru jangan disebarluaskan langsung gitu. Ya sempatkan, atau nomor pertama adalah laporkan ke yang berwenang, ya itu paling aman gitu. Jadi serahkan bukti rekaman pelanggaran, misalnya seperti ugal-ugalan atau tindak kriminal, kepada kepolisian terdekat atau instansi terkait, ya. Bukan diunggah ke media sosial, Sahabat Petra. Kemudian kalau kepingin pun menggugah, mengupload gitu, ya. Jadi pastikan kita harus repot sedikit, yaitu dengan mensensor identitas. Jika mendesak untuk dibagikan dalam kepentingan demi kepentingan umum, ya. Jadi sekali lagi, jika mendesak untuk dibagikan demi kepentingan umum, Sahabat Petra mesti pastikan misalnya wajah, kemudian kalau hubungannya dengan kendaraan, plat nomor, juga suara orang dalam video disensor total agar tidak memicu perundungan atau yang kita kenal istilahnya adalah trial by mob, ya. Kita diingatkan tidak semuanya yang kita maksud atau kita ingin berbuat baik, ya, demi keamanan dan untuk membuat orang lain hati-hati, itu akan belajar atau berjalan dengan baik. Justru kadang-kadang kita bisa kena imbasnya. Jadi tetap hati-hati Sahabat Petra, dan ingat semuanya ada aturan. Dalam hal ini yaitu aturan tentang hukum, pasal yang mengatur tentang ada hukum dan pasal yang mengatur tentang undang-undang ITE. Mungkin Sahabat Petra sudah tahu semuanya, ya, tapi sekedar mengingatkan untuk kita yang mungkin lupa karena emosi, karena apa gitu. Misalnya undang-undang ITE pasal 27A jungto pasal 45 ayat 1 misalnya, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di media sosial dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui publik, kita bisa kena 2 tahun Sahabat Petra atau denda 400 juta gitu. Tidak untuk menakut-nakuti atau membuat kita khawatir kemudian parno gitu Sahabat Petra. Yang penting kita tahu alurnya, jalurnya, bagaimana kita harus melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama tanpa harus mengorbankan diri sendiri. Badian katanya minta lagunya Kiena Nasution.

Sahabat Petra, sekarang jam 1 lebih 58 menit. Senang banget, sudah hampir 1 jam ya. Mudah-mudahan semuanya bisa terhibur minimal gitu. Dengan lagu-lagu juga informasi yang disampaikan di Gita Prima siang hari ini, Sahabat Petra. Sebagai penutup, Sahabat Petra, sebuah pertanyaan yang bisa terjawab. Apakah merekam seseorang ya... bolehkah kita merekam orang di tempat umum? Ya, ya, jawabannya Sahabat Petra, merekam seseorang atau sebuah kejadian yang membuat kita kadang-kadang membuat kita tanda petik gatal untuk merekam, kemudian ujuk-ujuk mau atau buru-buru mau mempubliskan gitu atau mengupload gitu. Intinya Sahabat Petra, merekam seseorang di tempat umum tidak selalu melanggar hukum gitu. Pada prinsipnya, hukum Indonesia tidak melarang seseorang mengambil foto atau video di ruang publik gitu. Namun, persoalan hukum mulai muncul ketika rekaman tersebut dipublikasikan ke media sosial tanpa persetujuan. Itu masalahnya, Sahabat Petra. Jadi, misalnya menampilkan identitas orang lain serta menimbulkan kerugian, pelanggaran privasi atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, Sahabat Petra, kita semuanya diingatkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara merekam dan memublikasikan gitu. Merekam belum tentu melanggar hukum, Sahabat Petra. Sedangkan memublikasikan dapat menimbulkan tanggung jawab pidana maupun perdata apabila memenuhi unsur pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mudah-mudahan bermanfaat, Sahabat Petra. Saya pamit ya. Semakin baik hari ini dan sehat terus. Sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada. Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
1: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Love and Inspiration
5: Petra 105.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kajasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu, Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
3: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @radiopetrajogja. Marketing 0856-0202-4567, 0274-885-481. Petra FM.

0: ini Top Insure. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, Albert Einstein, ya betul, Einstein, pemenang hadiah Nobel Fisika terkemuka dari Jerman itu ya. Salah satu quote yang pernah dikatakan oleh Einstein adalah berbunyi seperti ini: Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Yang artinya kurang lebih gila namanya kalau mengharapkan hasil yang berbeda sementara melakukan hal yang sama terus-menerus dan berulang-ulang. Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, hasil yang lebih baik, tentu kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang lama, yang sama, yang itu-itu saja. Kita tentu harus melakukan dengan cara yang baru, yang berbeda, yang lebih baik. Nah, berbicara tentang hal ini adalah berbicara tentang perubahan. Secara konsep, perubahan itu bisa dilakukan ada tiga metode atau tiga strategi. Ya, yang pertama adalah metode adaptasi. Kita belakangan ini sering mendengar orang beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi. Situasi yang adaptasinya disebut dengan new normal, begitu ya. Ini adalah bentuk perubahan, salah satu metode atau strategi perubahan di mana kita menyesuaikan diri dengan situasi di luar yang tidak bisa kita kendalikan tentunya. Kita yang menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, yang kedua adalah metode atau strategi Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Kaizen atau Small and Continuous Improvement ini adalah perubahan kecil-kecil tapi untuk menjadi lebih baik, begitu ya. Peningkatan kecil-kecil tapi menjadi lebih baik. Kisah sukses implementasi Kaizen ini ada dalam kisah Toyota. Kalau teman-teman sahabat Petra perhatikan, coba deh lihat contohnya Kijang pada awal tahun 80-an dan Kijang sekarang. Bagaimana sudah berubah begitu jauh. Tetapi perubahannya itu tidak langsung drastis, tetapi dia dari kecil-kecil-kecil berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, itulah implementasi dari Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Nah, yang ketiga adalah thinking out of the box, ya, berpikir di luar kebiasaan atau di luar umumnya orang itu. Ya, kalau orang berpikirnya begini, coba berpikir dengan cara yang terbalik, berbeda. Dan disinilah butuhkan kreativitas. Jadi ada tiga sekali lagi: adaptasi, Kaizen, and thinking out of the box. Ya, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.
4: The voice of love.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
6: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
7: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
6: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
7: Emang belajar apa aja sih?
6: kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
6: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
6: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
6: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
4: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
8: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
9: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
10: Love and Inspiration.
11: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: Citra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
6: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.4.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
3: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
3: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
3: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
3: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
3: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
3: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Love and inspiration.

0: Nah, rumah itu diskoninya 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
2: Love and Inspiration.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Arwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
4: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
3: Loh, emang sekarang gimana?
4: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
3: Jadi, beneran AI ready?
4: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
3: Lulusannya bisa jadi apa aja?
4: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
3: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional,

0: inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.4.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
10: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus?
11: Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
12: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
13: Love and inspiration.
14: Petra 105.

0: barisan maju 3 langkah gerak, mundur 2 langkah gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Kuang kecuan tung putaran waktu. Alkisah, ada seorang pelajar di sebuah desa kecil yang memiliki cita-cita sebagai pegawai pemerintah. Demi mewujudkan cita-citanya, dia berangkat ke ibu kota untuk menempuh ujian negara. Di sela perjalanan yang jauh dan melelahkan, tampak si pelajar berhenti sejenak melepas lelah. Tidak lama, ia pun terbawa dalam lamunan. Muncul perasaan was-was terhadap kemampuan dirinya, dan sesaat kemudian dia membayangkan seandainya bisa diterima sebagai pegawai pemerintah. Di tengah asiknya melamun, tiba-tiba seorang kakek berdiri di hadapannya menyapa. "Hai anak muda, engkau tampak bukan orang dari sini. Hendak kemana?" "Saya hendak ke ibu kota, kek, mengikuti ujian negara." "Kakek perhatikan dari tadi, apa yang sedang kamu lamunkan?" Mereka pun terlibat pembicaraan seru. Setelah bertukar pikiran, tiba-tiba si kakek mengeluarkan suatu benda dari sakunya, lalu memberikan kepada si pelajar sambil berkata, "Mungkin ini yang kau butuhkan, nak." "Sebuah gasing? Bagaimana sebuah gasing dapat mewujudkan cita-cita saya, kek?" tanya si pemuda keheranan. Sang kakek menjawab, "Nak, ini adalah gasing waktu. Jika kamu memutar gasing ini ke kanan, maka kamu akan sampai pada saat dan keadaan yang seperti kamu inginkan." Setelah si pelajar menerima gasing dan si kakek berlalu pergi, merasa aneh, si pelajar segera mencoba kebenaran ucapan sang kakek sambil membayangkan keberhasilan dirinya lulus ujian negara. Ia memutar gasing ke kanan dan tiba-tiba si pelajar mendapati dirinya berada di depan papan pengumuman ujian negara dan namanya tercantum pada pengumuman kelulusan. Si pelajar sangat gembira. Namun, kegembiraannya tidaklah bertahan lama. Muncul perasaan tidak sabar untuk segera bisa bekerja di pemerintahan. Maka ia pun kembali memutar gasingnya ke kanan. Dan dalam sekejap, si pelajar sudah berada pada pekerjaannya di kantor pemerintahan. Kenikmatan sebagai pegawai pemerintahan juga tidak bertahan lama. Timbul keinginan yang lebih, yaitu sebagai pejabat tinggi pemerintah. Maka segera dia pun kembali memutar gasingnya. Dan pada saat itu juga ia berada pada posisi yang diinginkannya. Kini memutar gasing untuk mempercepat waktu dan menghindari kesulitan dalam mencapai cita-cita telah menjadi kebiasaan si pelajar. Secepat gasing berputar, si pelajar pun berubah menjadi tua dan menjelang ajal. Ada penyesalan dalam dirinya. Betapa singkat dan hambarnya kehidupanku. Alangkah baiknya jika putaran gasing ini dapat mengembalikan aku pada masa lalu. Dalam kondisi putus asa, sang pelajar memutar gasing ke arah yang berlawanan, yaitu diputar ke kiri. Dan tiba-tiba, dia pun terbangun dari tidurnya. Ternyata peristiwa semua tadi hanya mimpi belaka. Sejenak, si pelajar merasa senang dan bersyukur bahwa semua itu cuma mimpi. Dia pun berjanji pada dirinya sendiri akan tetap berusaha dan menikmati setiap proses perjuangan untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Dalam meraih cita-cita, seringkali kita tidak sabar menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Kita bernafsu meraih kesuksesan atau kekayaan dengan cara cepat dan singkat. Memang, seperti filosofi sukses saya, Zhen Gong Shi Wo De Tian Li, sukses adalah hak saya. Tetapi perlu diingat, untuk meraih setiap kesuksesan, kita harus siap bayar harga, siap berjerih payah dahulu sebelum meraih keberhasilan, dan tidak melanggar hukum moral. Jangan takut pada halangan yang menghadap. Siap berjuang dan keluar keringat. Karena sesungguhnya kenikmatan kesuksesan justru berada pada nilai proses perjuangan yang kita lakukan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Healthy C, 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Healthy C, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
6: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu, Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
7: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
6: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh. Jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan

0: FM dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085 60 20 24 567 0274 885 481.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
4: Two in One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ti liuk ko wendi? Pertanyaan keenam. Suatu hari di sebuah kota kecil, tampak seorang anak tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan, kata pemilik toko. Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak? Tanya si anak kepada pemilik toko. Silakan, jawab pemilik toko. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan bila saya sakit? Tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab kelima pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang keenam. Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan? Wah, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu. Tetapi, belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan pemilik toko dengan cepat. Oh, kalau begitu, saya tidak jadi melamar pekerjaan ini. Kemudian, dia bergegas pergi, meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada seorang laki lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti anak sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini? Tanya pemilik toko dengan ramah. Tidak perlu, jawab si anak. Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali, lanjut si anak dengan sopan. Melihat kesungguhan si anak ini, pemilik toko pun berkata, 2 jam yang lalu, ada seorang anak yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu, adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang? Saya jawab tidak ada, dan anak pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, saya memang tidak menyediakan sepeda, tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantar barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini? Dengan senyum lebar, si anak menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras." Apa perbedaan 2 anak pencari pekerjaan tadi? Mereka mempunyai kesempatan yang sama, pekerjaan yang sama pula. Tetapi, siang fa'idah itu, cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda. membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Bagi pelamar kedua, dengan sikap yang lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai. Dalam bekerja, yang kita butuhkan bukan sekedar menuntut apa yang akan kita terima, tapi harus dimulai dengan apa yang mampu kita beri. Sebenarnya, kita bukan sekedar bekerja untuk atasan atau bos, tetapi lebih dari itu, kita bekerja untuk diri kita sendiri sesuai dengan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dengan sikap mental bekerja seperti itu, tentu integritas dan kemajuan karir akan terbangun secara mantap.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
6: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
5: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
6: Emang bisa?
5: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
6: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
5: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
6: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
5: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
6: Oke, fix, aku gas.
5: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
8: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
9: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
10: Love and Inspiration.
11: Petra 105.7 FM.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856020245670274885481.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
2: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
2: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
0: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial.
0: Flash sale.
3: Tebus murah.
4: Hadiah menarik.
3: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
0: Belanja kebutuhan harian.
3: Lebih hemat.
4: Lebih seru.
3: Lebih untung.
0: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara. Mana kampus?
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
6: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
5: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
4: Loh, emang sekarang gimana?
5: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
4: Jadi, beneran AI ready?
5: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
4: Lulusannya bisa jadi apa aja?
5: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
4: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
5: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
4: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW.
3: Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
7: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.7 FM.
4: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
5: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
4: Loh, emang sekarang gimana?
5: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
4: Jadi, beneran AI ready?
5: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
4: Lulusannya bisa jadi apa aja?
5: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
4: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
5: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
4: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW.
3: Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
10: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
11: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
7: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata keliru. Saudara, apa yang terjadi ketika Anda secara tiba-tiba mendapatkan pemberitahuan tentang pemutusan hubungan kerja dari perusahaan atau kantor di mana Anda selama ini bekerja? Terkejut pastinya, bukan? Ya, mungkin ada yang langsung menghadap atasan. Tetapi bagaimana kalau atasan Anda juga sama bingungnya karena mendapatkan surat pemberitahuan yang sama? Ya, hal itu pernah terjadi di sebuah perusahaan asuransi di Inggris. Sebanyak 1.300 pekerja di perusahaan itu terkejut bukan kepala. Setelah mendapatkan surat elektronik atau email berisikan perintah standar bagi pegawai yang hendak meninggalkan perusahaan, mengembalikan buku-buku dan barang milik perusahaan, tetap menjaga rahasia perusahaan, dan tidak boleh mengatakan kepada orang lain bahwa mereka telah dipecat. Seandainya email itu hanya ditujukan bagi seorang pekerja yang memang akan keluar pada pekan sebelumnya, Departemen Sumber Daya Manusia dari perusahaan itu ternyata salah mengirimkan email tersebut kepada semua pegawai mereka di segala penjuru dunia. Selang 25 menit setelah email salah itu terkirim, Departemen Sumber Daya Manusia menarik kembali email tersebut. Mereka lalu meminta maaf atas kesalahan tadi. Pada bulan Januari, memang perusahaan itu telah mengurangi sebanyak 160 pekerjanya dari semua cabang di seluruh dunia. Maka kemungkinan email nyasar itu telah membuat beberapa orang sempat terkejut dan merasa panik. Saudara, kecanggihan teknologi internet memang telah memudahkan kita dalam banyak hal untuk saling berkomunikasi. Namun juga, kemudahan itu membuat orang justru harus sangat berhati-hati. Satu klik saja bisa menghancurkan nama baik, reputasi, bahkan menghancurkan sebuah perusahaan yang telah lama dibangun. Barangkali itulah sebabnya Tuhan pun terkadang mengizinkan kita untuk mengalami kesulitan. Tujuannya tak lain adalah melatih kita, sehingga kita semakin berhati-hati. Kita dapat belajar betapa satu kesalahan kecil di dunia maya bisa berakibat begitu fatal bagi kehidupan nyata kita. Dapatkah kita membayangkan apa akibat yang akan terjadi sekarang ini dan di kehidupan yang akan datang? Jika dalam dunia ini ternyata hidup kita tidak berkenan bagi Tuhan? Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan.

0: 105,7 Petra FM.
1: Selamat malam sahabat Petra. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala bersama dengan Pendeta Theophilus Hendra dari GKB KAL Semarang. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Suara Gembala malam ini.
2: Shalom saudaraku. Saudara, kalau kemarin di dalam bincang-bincang saya dengan Pendeta Timotius Agung, kita membahas tentang Tritunggal kehidupan rohani kita, yaitu ada kasih karunia yang disambut dengan iman, dan ada pula perbuatan masing-masing, baik kasih karunia, iman maupun perbuatan, punya tempat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada posisinya masing-masing, ada fungsinya masing-masing. Nah, saudaraku, kali ini kita akan coba mendalami tentang poin perbuatan, saudaraku ya. Sebetulnya Tuhan menciptakan kita itu sebagai representasi daripada apa yang ada di hati Tuhan. Tuhan itu kan Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Dia ingin melalui gerejanya, melalui tubuhnya, kebaikan Tuhan itu boleh dilihat, disaksikan oleh semua orang. Jadi di dalam kita memberitakan Injil atau kabar baik, namanya juga kabar baik, saudaraku, harus juga disertai dengan perbuatan-perbuatan baik. Coba kita lihat Tuhan Yesus sendiri sebagai manusia Kristus, saudaraku ya. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38. Dikatakan ini adalah pengajaran yang disampaikan oleh Petrus di hadapan Cornelius dan keluarganya. Dikatakan demikian di ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Ini manusia Yesus ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu 100% manusia, menjadi teladan sempurna bagi kita murid-muridnya. Meskipun kita tahu bahwa dia juga 100% ilahi, saudara, sebagai putra Allah. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, ini manusia Yesus yang kita tiru, bagaimana Allah mengurapi dia.

0: dia dengan Roh Kudus. Jadi kalau saudara mau mengikut jejak Yesus, kita butuh pengurapan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, saudaraku. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama 3,5 tahun dia melayani? Dia berbuat baik. Dikatakan, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Karena dia sang Immanuel. Jadi saudaraku, berbuat baik itu adalah sesuatu yang melekat di dalam diri Tuhan Yesus. Contoh teladan kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga harus sadar, saudaraku, bahwa setelah kita diselamatkan, setelah kita diterima sebagai anak-anak Allah, karena iman kita kepada kasih karunia Tuhan Yesus, maka perbuatan baik itu harus melekat di dalam kehidupan kita. Itu memang sudah skenario dari Tuhan, bahwa melalui gerejanya terang itu dinyatakan. Ketika Tuhan Yesus mengajar dalam Matius pasal 5 tentang garam dunia dan terang dunia, coba kita tengok, saudaraku. Saya akan bahas tentang terang, ya saudara. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi Tuhan mau katakan, kalau kamu jadi pengikutku, kamu jadi muridku, kamu jadi milikku, kamu jadi anak-anakku, ya, Tuhan mau katakan demikian, maka kamu itu seperti kota yang terletak di atas gunung. Jadi kota itu tidak mungkin tersembunyi. Apa yang saudara dan saya lakukan, kerjakan, perbuat, apa saja, itu dinilai oleh semua orang, saudaraku. Tingkah laku kita, perbuatan kita, apa saja yang kita lakukan, itu dinilai oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena kita adalah kota yang terletak di atas gunung. Itulah gambaran kamulah terang dunia. Nah, kemudian dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Jadi pelita itu bukan untuk ditutupi, terus untuk apa terangnya kalau ditutupi? Melainkan di atas kaki dian, dipasang di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Itulah fungsi terang dunia. Nah, lebih jelas di ayat 16, yang dimaksud dengan terang dunia itu adalah perbuatan baik, saudaraku. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jangan perbuatan yang jahat, tapi yang baik, saudaraku, yang bermanfaat bagi semua orang, yang menyenangkan semua orang. Ini yang dimaksud perbuatan ini, oh, komplit, saudaraku, ya, tindakan-tindakan kita, termasuk perkataan kita, perilaku kita, sikap kita, respon-respon kita. Wah, ini kita perlu terus belajar meningkat, saudaraku, ya. Sejak kita jadi anak Tuhan, kita belajar akan kehidupan yang mana setiap apa yang kita perbuat itu harus baik adanya. Karena apa? Karena supaya mereka melihat. Jadi kita ini showcase, saudaraku, ya, showcase-nya Tuhan. Ini loh anak-anakku. Saudara, kadang-kadang kita sedih, ya, kalau ada orang namanya Kristen, jabatannya majelis gereja, aktivis gereja, pendeta, ya, penginjil, tetapi perilakunya, perbuatannya bukan perbuatan anak Tuhan, tapi justru sebaliknya perbuatan iblis, saudaraku, ya. Nah, itu menyedihkan, saudara. Ya, kita bisa katakan, ya, mereka tidak tergolong, tidak termasuk sebagai keluarga dari Tuhan Yesus kalau mereka seperti itu. Tetapi faktanya, ya, karena mereka, orang-orang tersebut mengaku dirinya Kristen, tetapi melakukan percabulan, melakukan perbuatan zina, tidak setia pada istri, pada keluarga, dalam bisnis juga curang, tipu sana, tipu sini. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana, saudaraku, dalam kehidupan? Temperamen juga tidak terkendali. Ya, tentunya kita tidak sempurna atau belum sempurna. Tetapi setidaknya ada satu kerinduan untuk kita mengejar kebaikan itu dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena kita ini adalah showcase. Kita ini adalah kota yang terletak di atas gunung. Gak mungkin tersembunyi. Dan kita gak bisa bersembunyi di bawah gantang. Di dalam gereja itu kadang-kadang dinding gereja bisa menjadi gantang yang menutupi terang kita. Terang kita harus dinyatakan di mana saja, saudaraku. Demikianlah, ini ayat 16 ya, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Melihat, saudaraku, ya, perbuatanmu yang baik. Kalos. Nanti ada agathos, ini kalos. Kalau kalos itu lebih ke arah untuk ditonton, untuk disaksikan. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ujung-ujungnya bukan memuliakan diri kita. Ada orang berbuat baik supaya dia menerima pujian. Bukan. Supaya yang menerima pujian adalah Bapa di surga. Saudaraku, kekristenan itu gimana ya? Saya kadang-kadang merenungkan akan hal ini, saya prihatin, saudara. Kekristenan itu nggak bisa kita katakan kalau kita mau tahu kekristenan baca Alkitab. Ya itu memang benar. Tapi apakah kita berani bahwa kalau orang yang belum mengenal kekristenan mau tahu siapa Kristus itu, lihatlah aku. Jesus inside itu ya. Seringkali ditempel di itu ya, di kaca-kaca mobil itu ya. Jesus inside, tapi cara setir mobilnya siksak ngawur, saudaraku, ya itu kan membuat orang mengkerutkan alis. Ngaku Kristen tapi tingkah lakunya ten Kris yang boten Kristen gitu ya, saudaraku. Ya, nah sekarang kita lihat, saudaraku, sebetulnya rencana Tuhan sejak semula, Efesus 2 ayat 10. Ini ayat bagus, saudaraku. Catat dan hafalkan ya. Efesus 2 ayat yang ke 10. Mana Efesus? Ini. Kalau kemarin kita membahas tentang kasih karunia iman itu ada di ayat 8 dan 9. Sekarang ayat 10 ini tentang perbuatan, saudaraku. Saya bacakan ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Sejak kita ini menerima keselamatan itu, untuk apa kita ini dicipta ulang dalam Kristus Yesus? Untuk melakukan pekerjaan baik, pekerjaan atau perbuatan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapa di surga ketika dia memanggil saudara dan saya menjadi anak-anaknya, ya kita memang harus mengalami pembaharuan pikiran terus ya, melalui firman, melalui pemuritan, melalui pertumbuhan rohani kita. Tetapi yang harus terus disadari bahwa ada pekerjaan baik yang Bapa siapkan sebelumnya. Bahkan sebelum saudara menjadi percaya, Bapa sudah punya rencana. Ini anakku ini nanti akan mengerjakan pekerjaan baik ini. Nah, pekerjaan baik itu ada yang luas dalam arti jangka panjang, jabatan, profesi atau apapun, di sanalah Anda menjadi saksi Kristus. Tapi bisa juga pekerjaan baik yang Tuhan sediakan day by day. Hari demi hari Tuhan mempersiapkan. Nah, kalau kita tahu itu, berdoa, saudara. Tuhan, pekerjaan baik apa? Perbuatan baik apa, agathos ergon apa, ya, agathos itu baik dan memberi manfaat bagi semua orang gitu ya. Jadi ada dampak positif buat semua orang. Perbuatan baik apa, pekerjaan baik apa yang Bapa siapkan bagi aku hari ini. Nanti kan ketemu, saudara, kalau saudara minta sungguh-sungguh. Karena Tuhan menyediakan, nanti saudara ketemu dan saudara melakukan itu, dan terang Kristus itu akan dinyatakan. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, ia yang memulai pekerjaan yang baik, agathos ergon lagi, di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudara, kemarin dalam dialog saya tentang Tritunggal kehidupan rohani itu, ada hubungan yang erat antara kasih karunia dan perbuatan, ya kan? Nah, perbuatan baik ini yang sedang kita bahas ini, itu ternyata dikerjakan oleh kasih karunia Tuhan. Seperti Paulus berkata, aku ada seperti aku sekarang ini karena kasih karunia. Tapi aku tidak membiarkan kasih karunia itu tersia-sia, melainkan aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang bekerja di dalamku. Nah, seperti itulah yang dimaksudkan Paulus juga di dalam Filipi ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, itu pemberian Tuhan. Tuhan kasih satu pekerjaan baik, akan meneruskannya Pak sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus, sampai Tuhan datang. Nah, artinya apa, saudaraku? Artinya Tuhan pula yang akan memberi saudara kemampuan, energi untuk saudara mengerjakan perbuatan baik itu. Itulah kasih karunia Tuhan. Jadi, Christ in me atau Kristus di dalamku itu harus kita terus exercise, saudaraku. Saudara kan bisa berkata, Tuhan, Engkau di dalamku. Ayo Tuhan, bercahaya. Aku mau, Tuhan, menjadi seperti apa yang Kau katakan, terang dunia, dan pekerjaan baik apa yang aku bisa lakukan. Saudara, enggak perlu pekerjaan baik yang besar-besar ya. Kalau Tuhan kasih yang besar-besar, yang dampaknya luas, ya kita bersyukur, saudara. Tetapi kita harus mulai dari yang kecil, karena firman katakan, hendaklah engkau setia pada perkara kecil. Kalau enggak setia pada perkara kecil, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan perkara yang lebih besar? Jadi yang kecil-kecil, saudara, kalau kita peka, kita akan melihat apa hal baik yang kita bisa buat untuk semua orang yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Karena apa, saudaraku? Karena kebaikan. Ya, kebaikan itu adalah salah satu unsur dari buah roh. Nah, balik ke Galatia, saudara ya. Galatia 5 ayat yang ke-22 itu kan ada daftar dari 9 buah roh itu ya. Kasih, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, saudara. Ini kebaikan, ini pekerjaan baik yang saudara lakukan. Itu buah roh. Kalau kita dipenuhi oleh roh Kristus, maka kita akan melakukan pekerjaan baik. Tetapi kita harus tahu bahwa pekerjaan baik itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang siapkan, dan yang mengerjakannya di dalam kita pun sampai akhir adalah Dia. Sedikit tambahan, saudaraku. Kita melakukan itu karena kesadaran bahwa ini firman Tuhan. Inilah kekristenan, panggilan kekristenan yang sejati. Nah, sebagai terang dunia, kita ini melakukan kebaikan, itu adalah kesaksian hidup kita. Bukan pencitraan. Nah, ini istilah yang sering dipakai ya. Pencitraan yang punya maksud-maksud tertentu supaya dirinya dipuji, supaya dia dikagumi. Bukan itu, saudaraku. Karena tujuan akhirnya adalah Bapamu yang di surga dipermuliakan. Jadi bukan kita yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikian sahabat Petra, program Suara Gembala malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Loka Prawiro yang sudah mendukung program ini. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Gembala selanjutnya, dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu gak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Pak, temenin belanja yuk.
5: Belanja kemana sih?
4: Kemana kampus.
6: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
4: Loh, kok jadi papa yang semangat?
5: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
7: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
3: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Hai, Carmu lagi.
6: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
5: Tudag kejasindo belum.
6: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Karawa Studi diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie.

0: Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Petra FM.

0: dibutuhkan. Caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Renungan hari ini berjudul, Egois Akar Banyak Dosa. Dapatkah seseorang mengasihi sesamanya jika dirinya sendiri hancur, lelah, dan dipenuhi kebencian? Tentu tidak. Karena itu, haruslah kita merawat diri sendiri untuk dapat mengasihi orang lain. Sebab, siapa lagi yang akan peduli jika diri sendiri saja tidak? Bahkan, Alkitab juga mencatat Yesus mengambil waktu untuk menyendiri. Tidak salah merawat diri sendiri. Bahkan ini merupakan tanggung jawab setiap pribadi. Hanya, jangan mengabaikan batasan sehingga alasan mengasihi diri sendiri menjadikan kita abai terhadap sesama. Apalagi merugikan sesama demi keserakahan kita. Sebab, jika demikian, kita bukan lagi mengasihi diri sendiri, melainkan bersikap egois. Padahal akar dari konflik yang terutama bukan dari faktor luar, melainkan pertarungan hawa nafsu di dalam hati. Karena ada keinginan mendominasi, mengingini tetapi tidak memperoleh, membunuh, dan iri hati, dan berdoa dengan motivasi yang salah. Yakobus menyebut orang yang hidup dengan memihak dunia akan menjadi musuh Allah oleh karena sikap hati yang menolak otoritasnya. Sedangkan roh Allah adalah roh yang cemburu sehingga menginginkan seluruh kesetiaan kita. Ia juga memberi kasih karunia yang lebih besar supaya kita tidak egois dan sombong. Karena itu, baiklah kita tunduk kepada Allah dan melawan iblis, mendekat pada Allah dengan menyucikan setiap tindakan dan motivasi, bertobat dengan sungguh, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memperhatikan diri sendiri adalah kewajiban, tetapi egosentris harus disalibkan.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sungguh hati kita berlimpah syukur karena Tuhan telah mendengar dan memberikan yang terbaik saat kita mengawali hari di hadapan Tuhan. Ia telah melindungi, memelihara, hingga menuntun kita sampai di penghujung hari ini. Karena itu, sahabat Petra, sebagaimana kita telah mengawali hari bersama di hadirat Allah, demikian juga tiba saatnya kita menutup hari di hadirat Allah di dalam doa malam Radio Petra 105,7 FM. Di mana hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, bersama dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Mari kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan bersama kita berdoa. Hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam sang firman putramu yang tunggal, Tuhan dan juru selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Allah, Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas segala perbuatan tanganmu, melindungi, memelihara kami, hingga menuntun kami di penghujung hari ini dengan penuh keselamatan dan sukacita. Dan karena itu Bapa, jika tiba saatnya, kini kami akan mengakhiri hari dan beristirahat. Terimalah hormat, sembah, dan syukur, penyerahan diri dan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan dan bencana alam. Urapilah pemimpin bangsa kami dengan hikmat, sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan bersama-sama kami boleh mewujudkan kerajaan Allah, supaya bangsa kami dipenuhi keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati gereja Tuhan di seluruh muka bumi, dalam kesatuan tubuh Kristus, peliharalah iman umatmu untuk setia, bertumbuh dalam kebenaran firman, hingga berbuah dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Juga berkati segenap karya pelayanan, supaya menjadi kesaksian dan banyak orang boleh mendengar dan percaya, hingga mereka pun mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatanmu. Kini kami membawa segenap sahabat Petra, mereka yang usia lanjut, Tuhan jaga dan lindungi, Tuhan karuniakan kekuatan dan kesehatan, Tuhan mengiringi hari-hari mereka dalam damai dan sejahtera. Tuhan memberkati segenap sahabat Petra, mereka yang lemah dan sakit, Tuhan pun melawat, dan oleh kuasa Yesus Kristus, darah-Mu yang kudus menyucikan, menganugerahkan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Lindungi dan tuntun keluarga kami untuk senantiasa hidup di jalan Tuhan dan sungguh menghadirkan Kristus dengan saling mengasihi, melayani, dan mengampuni. Anak-anak kami yang bekerja dan belajar pun Tuhan lindungi, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab, mampukan mereka menyelesaikan tugas kewajiban dan karya tangan yang diberkati. Kiranya boleh menjadi saluran berkat hingga nama Tuhan dipermuliakan. Juga kepada anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman. Anak-anak kami, suami istri yang merindukan momongan, karuniakanlah keturunan, supaya kami hingga anak cucu kami pun berbakti kepadamu,
turun-temurun menjadi bagian akan rahmat keselamatan-Mu. Terima kasih Bapa, bahkan kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang tidak terungkapkan, karunia kami kekuatan, pengharapan, bahwa di dalam setiap pergumulan kami tidak pernah sendiri. Engkau Allah yang turut hadir, turut bekerja. Engkau penuh kuasa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga sekalipun kami bergumul, kami percaya Engkau tidak meninggalkan, tetapi Engkau menyatakan kuasa bahkan di balik setiap pergumulan. Rahmat-Mu bekerja menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, tiba saatnya. Kini kami akan beristirahat. Maka dengan segala kerendahan hati kami menyucikan diri. Kami memohon ampun untuk dosa dan kesalahan, untuk kelemahan dan kegagalan kami di sepanjang hari ini. Dan kini kami menyerahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami. Biarlah Engkau menjaga saat kami beristirahat. Engkau memulihkan supaya kami boleh mendapat kesegaran dan kekuatan. Engkau memberi kami kesempatan hari esok, hari yang baru, supaya kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan selangkah mendekat di dalam rancangan keselamatan-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Seru doa permohonan ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasih Tuhan, doa malam edisi Jumat 14 Agustus 2026. Kita telah menutup hari ini bersama di hadirat Allah. Dengan segala kerendahan hati, mohon maaf jika di dalam perjumpaan singkat sekalipun terselip dosa, hal yang kurang berkenan. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Christian Nugroho, mohon undur diri. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Petra, tetaplah mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Saya mohon undur diri. Nuh.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Kalau bukan anugerah Tuhan, kita tidak ada di tempat ini. Amin, saudara. Saya percaya setiap kita rindu untuk membalas kasih dan kebaikan Tuhan. Tapi dengan apa dapat kita balas selain memuji dan menyembah Dia? Hanya pujian dan pengagungan bagi Allah kita.

0: Armu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Basa UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
4: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
5: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
4: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
5: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
5: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
5: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
5: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
5: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
5: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
4: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra, streaming radio.

Gimana semua? How do you feel? Gimana perasaan kalian hari ini, luar biasa? I believe Tuhan hadir hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. So, ini ada satu lagu baru bercerita tentang salah satu teman saya. Dia teman saya yang benar-benar bilang dirinya Kristen, benar-benar Kristen. Cuman, gue juga bingung ya. Kayaknya sih kalau orang Kristen gak lagi pergi ke dukun, gak lagi kayak percaya sama Feng Shui, gak lagi kayak lihat tanggal hari apa yang baik buat dia. I don't believe that. And kalau ada teman-teman kalian yang kayak gitu, peringatkan dia, ingatkan dia, bukan, gak perlu keras-keras. Bilang kepada dia bahwa kalau kamu percaya sama Tuhan, tidak ada lagi ilah-ilah lain yang mesti kau percaya kecuali Tuhan. Amin. Ini lagu buat sahabat saya, mungkin dia hadir di hari ini. Judulnya dia.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena Tuhan yang telah menjaga melindungi saat kita beristirahat, telah membangunkan dan mempersatukan kita di ruang embun pagi Radio Petra 105,7 FM di mana edisi hari ini Jumat 14 Agustus tahun 2026 bersama dengan saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan dan kita akan belajar sebuah tema menguatkan sesama meskipun menderita. Diambil bacaan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 14 ayat 19 sampai 28. Karena itu sahabat Petra, mari sebelum kita menerima kebenaran sabda Allah, bersama kita merendahkan diri menghadap Tuhan, kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan hanya kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi. Di dalam Sang Firman, Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Allah, Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas kasih setiamu yang menjaga melindungi kami saat beristirahat, yang telah memulihkan tubuh dan kekuatan kami. Dan kini Bapa, kami telah membuka mata, telah terbentang sebuah hari yang cerah dan baru menjadi kesempatan bagi kami. Siapakah kami Bapa, sehingga Engkau melimpahi kami dengan kemurahan dan kesetiaan-Mu. Karena itu Bapa, kami sungguh bersuka cita. Tetapi kami pun menyadari bahwa segala kebaikan Tuhan tidak dapat kami nikmati jika kami tidak hidup di dalam kehendak-Mu. Maka hari ini segenap sahabat Petra sejenak berteduh di hadirat-Mu, merasakan kebenaran sabdamu, supaya dalam kehidupan yang berkenan di hadapanmu, kami semakin bersuka cita atas penyertaan dan pertolonganmu, dan kami pun boleh menjadi bagian rancangan Allah yang digenapi dalam kehidupan kami melalui karya pelayanan kami di hari ini. Mari ya Roh Kudus, Engkau membuka, menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami. Mampukan kami sungguh dapat mendengar, mengerti, dan kami akan melanjutkan kehidupan sebagai pelaku-pelaku firman. Urapi hambamu yang hina dan penuh cacat celah ini, supaya di dalam rahmat dan kuasamu, apa yang disampaikan seturut dengan kehendakmu. Dan kini Bapa bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, firman di embun pagi hari ini mengambil tema menguatkan sesama meskipun menderita. Dan bersama kita mendengar bacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19 sampai 28. Demikian sabda Tuhan. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka.

Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi mereka, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka, supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajahi seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ, mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, jika kita kembali mendengar tema hari ini, sungguh terasa aneh. Menguatkan sesama meskipun menderita. Setiap penderitaan adalah perasaan yang mendatangkan kesedihan dan kesusahan. Bagaimana tidak, setiap orang tidak ada yang ingin, tidak ada yang mau untuk menderita. Setiap orang hidup dan berjuang berusaha supaya dirinya tidak menderita. Maka ketika orang mengalami penderitaan, itu artinya dia tidak dapat melawannya. Itu artinya dirinya kalah. Itu artinya dia harus menanggung sebuah penderitaan. Jadi penderitaan juga bisa dipahami situasi bahwa kita telah kalah dan menunjukkan sebuah kelemahan. Lalu bagaimana mungkin jika kita saat menderita, situasi saat kita kalah dan lemah, lalu kita mampu untuk menguatkan orang lain? Di sini persoalannya justru adalah pengertian yang salah. Bagaimanapun penderitaan, betapapun ada perasaan lemah dan kalah, memang bagian dari realitas hidup. Kita memang harus berjuang. Kita melawan penderitaan. Tetapi toh penderitaan tidak selama-lamanya dapat dihindari. Harus dihadapi, harus kita tanggung. Karena itu sahabat Petra, yang terlebih penting memahami penderitaan adalah apa yang menjadikan kita menderita. Karena Tuhan sendiri berharap dan bahkan berfirman supaya penderitaan itu tidak datang karena kita berbuat dosa. Ingatkah kita surat 1 Petrus
pasal kedua yang telah mengajarkan kita khususnya ayat 19 dan 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Perhatikan sahabat Petra, bahkan Allah pun mengizinkan kita menanggung penderitaan, bahkan yang tidak harus kita tanggung, seperti tampaknya tidak adil, tetapi Tuhan menyebutnya sebagai kasih karunia. Selama ini kita berpikir bahwa penderitaan hanya pantas bagi orang-orang jahat. Penderitaan harus menjadi buah pekerjaan karya orang-orang jahat. Kita selalu terasa lega, puas ketika melihat orang-orang jahat menuai penderitaan. Tetapi firman Tuhan justru mengatakan, dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Menderita karena kejahatan memang konsekuensi, tetapi sungguh memalukan bagi anak-anak Allah yang sudah ditebus, yang sudah disucikan, yang sudah diselamatkan. Harusnya kalaupun ia menderita, justru bukan karena berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Justru walaupun tampaknya tidak adil menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung, tetapi justru sebuah kebanggaan karena itu kasih karunia dari Allah. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, karena itu mari kembali melalui bacaan firman Tuhan hari ini, kita juga kembali ditunjukkan bagaimana sikap para rasul, terkhusus Paulus dan Barnabas, ketika harus menderita. Mereka setia, mereka meninggalkan segala sesuatu untuk memberitakan Injil, tetapi mereka pun mengalami penolakan, bahkan juga mengalami kekerasan. Kita telah tadi mendengar bagaimana orang-orang lalu melempari Paulus, bahkan menyeretnya keluar kota, dan bahkan menyangka Paulus telah mati. Tetapi Tuhan menyelamatkannya, dan Paulus tidak berhenti. Justru ketika melanjutkan perjalanan, ayat 22 mengatakan demikian. Di tempat itu mereka, Paulus dan Barnabas, menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, karena itu mari kita belajar tentang penderitaan yang kita alami dalam hidup. Bahkan belajar dari Paulus dan Barnabas, mereka justru menguatkan sesama ketika mengalami penderitaan. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Pertama, saat kita menderita, janganlah serta-merta kita menggugat Allah. Kenapa aku harus menderita? Apakah kesalahan saya? Apa dosa-dosa saya? Apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan tidak melihat, mendengar doaku? Kenapa Tuhan tidak menolong? Memang, penderitaan benar-benar membawa kita pada kelemahan dalam situasi yang sulit. Tetapi janganlah serta-merta kita meragukan kuasa Allah. Janganlah serta-merta kita menggugat Allah. Allah sangat mengasihi kita, bahkan kasihnya dinyatakan bahwa ia telah menanggung penderitaan bagi kita. Marilah kita jujur
bahwa segala penderitaan hidup kita tidak akan pernah melampaui penderitaan Kristus bagi kita. Dan kalaupun kita mengingat penderitaan Kristus, justru itu adalah sumber kekuatan. Bahwa jika kita menderita sebagaimana Kristus telah menderita, penderitaan Kristus menjamin kekuatan, penghiburan, dan kemenangan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita bisa menderita, kita menjadi lemah, tetapi jangan kemudian kita menjadi kecewa, kita menjadi tawar hati, apalagi kita menggugat dan meragukan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Yang kedua, marilah kita juga pahami bahwa penderitaan juga adalah harga dari sebuah kasih. Kristus bahkan menderita bagi kita karena Kristus mengasihi kita. Maka kalau kita menderita, biarlah penderitaan itu adalah perwujudan harga sebuah kasih. Paulus dan Barnabas pun menderita, tetapi mereka menguatkan karena adalah perwujudan kasih pada Allah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bukankah saat bersalin juga adalah sebuah penderitaan yang ditanggung dari ibu? Hamil yang begitu berat, persalinan yang begitu menyakitkan. Jujur, persalinan pun juga sebuah penderitaan, tetapi tidak pernah disesali, tidak pernah menggugat Allah, karena justru persalinan akan mendatangkan kehidupan, dan anak yang dilahirkan memberikan sukacita yang jauh lebih besar daripada penderitaan persalinan itu sendiri. Maka sahabat Petra, jika kita menderita tetapi kita mengeluh, jangan-jangan itu karena dosa dan kesalahan kita. Sebab ketika kita menderita sebagai harga cinta, penderitaan itu tidak akan mengalahkan, tetapi bahkan mendatangkan sukacita. Dan pada akhirnya, kita bisa melihat pelajaran dari penderitaan tidak sebagai sebuah alasan kita menjadi lemah, alasan kita menjadi kalah. Justru penderitaan akan menjadi kesaksian. Hasil pembenaran dalam tulisan kitab Roma pasal 5 bahkan menunjukkan karena kita sudah diselamatkan, kita akan bermegah dalam penderitaan. Karena penderitaan mendatangkan ketekunan, ketekunan mendatangkan tahan uji, dan tahan uji mendatangkan pengharapan. Di dalam penderitaan Tuhan turut bekerja, sehingga betapapun kita lemah, kita tetap dapat bermegah. Penderitaan menjadi kesaksian karena bersama Allah, penderitaan justru menjadikan kita ditempa, diuji. Dan setiap ujian menjadikan kita semakin kuat dalam ketekunan. Dan melalui ketekunan kita menjadi semakin tahan uji, yang artinya seperti emas yang dimurnikan. Penderitaan di dalam rahmat Allah mendatangkan kebaikan, pengharapan, dan membentuk kita sebagai pribadi yang berkenan kepada Allah. Itulah mengapa Paulus dan Barnabas betapapun menderita, menguatkan hati para murid, dan meneguhkan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah mengalami banyak sengsara. Bukan berarti lalu kita menjadi orang yang menyukai kesusahan, tetapi itu adalah harga dari kasih kita pada Allah. Tetapi kasih karunia Allah juga akan mengerjakan segala penderitaan, mendatangkan ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Karena itu mari, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah membuktikan. Ayub pun menderita bukan karena kesalahan, tetapi justru karena dibanggakan Allah. Dan Ayub setia sampai akhir. Yesus Kristus pun juga menderita untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Karena itu biarlah jika kita harus menderita,
Piala itu menjadi kesaksian. Piala itu menjadi berkat. Sebagaimana salib Kristus, penderitaan Kristus telah memberkati kita, maka di dalam Kristus, penderitaan kita tidak mendatangkan kelemahan, tetapi menjadi kekuatan yang memberkati, menghibur orang-orang di sekitar kita. Karena jika demikian justru kita bermegah, karena penderitaan kita juga menjadi bagian penderitaan Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari kita akhiri bersama kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih atas firman. Dengan demikian kami menyadari bahwa kami pun tidak dapat menghindari dan terlepas dari penderitaan. Tetapi kami tidak harus menjadi lemah, tetapi kami menghayati bahwa kuasa kasih Kristus akan menjadikan penderitaan ini mengerjakan kebaikan, yaitu ketekunan, tahan uji, dan pengharapan, sehingga justru kami boleh bermegah, bahkan kami boleh menguatkan dan menghibur sesama kami. Kini kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Biarlah kami hidup sebagai pelaku-pelaku firman dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami boleh digenapi. Jauhkan kami dari bahaya, dari godaan ataupun kecelakaan, dan damai sejahtera, kekuatan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih karunia yang berlimpah-limpah menuntun kami di sepanjang hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri embun pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi edisi Jumat 14 Agustus 2026. Dengan segala kerendahan hati, mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan. Akhirnya, selamat melanjutkan kehidupan, menempuh hari ini di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi, dan memberkati kita. Karena itu, tetaplah mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Saya, Pendeta Yosef Christian Nugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati. Amin.

bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, dan bermazmur bagi nama-Mu yang Maha.

0: Narwa Studi diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Petra. Streaming.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
8: tebus murah,
9: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
10: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
11: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus?
12: Mana Kampus?
5: Hemat juara.
6: Mana Kampus?
13: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Petra.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kelaparan akan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan dipuaskan dan dipenuhi sukacita yang tak terbantahkan. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 5.
1: Merindukan Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Pagi-pagi aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku letih merindukan Engkau, seperti tanah yang kering dan kehausan, tiada berair. Demikianlah aku mengarahkan mata padamu di tempat kudus untuk melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menyebut namamu dengan tangan terangkat.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Tuhan menimbulkan kelaparan rohani di hati kita. Daud merasakan kehausan ini, dan di dalam kitab Mazmur kita mendapati ia merenungkan tentang Tuhan dan memuji atau berseru kepadanya. Sukacita terbesar Daud adalah bisa bersama Bapa Surgawi dalam persekutuan yang intim. Kelaparan akan Tuhan merupakan kerinduan untuk mengenal dan lebih dekat lagi dengan Dia. Sayangnya, kerinduan ini tidak selalu berada di pusat hidup orang percaya. Masyarakat modern dipenuhi dengan berbagai macam hal yang berlomba-lomba menarik perhatian dan afeksi kita. Segala kesenangan dan pengejaran ini bersaing dengan Tuhan untuk merebut perhatian, waktu, dan usaha kita. Kabar baiknya, kerinduan akan Tuhan bisa dibangkitkan jika kita bersedia mengubah prioritas dan pengejaran kita. Meskipun membangun kerinduan akan Tuhan perlu waktu, sukacita yang akan kita alami bertahan lama, dan ganjarannya bersifat kekal. Mazmur pasal 16 ayat 9 sampai dengan 11. Dalam relasi dengan Tuhan, kita selalu akan mendapat lebih banyak dari yang kita berikan. Dan ketika kehausan kita akan Dia meningkat, Dia akan membuka hati dan pikiran kita untuk mengenal dan menginginkan Dia lebih lagi. Saudara pendengar, ketika kita merindukan Tuhan, Dia akan memenuhi kita dengan perasaan puas, cukup, dan utuh, sembari membangkitkan kerinduan yang lebih dalam lagi di jiwa kita. Tidak seperti kelaparan jasmani, kehausan akan Dia juga terpenuhi secara paradoks dengan membuat kita makin haus. Semakin kita dipuaskan dalam Kristus, semakin kita menginginkan Dia lebih lagi.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: Lalu mereka yang bekerja
1: rajin uang kita berhasil Tuhan. Mereka lebih cinta uang dari jauh dari Tuhan.
0: Bagaimana anak-anak Tuhan di gereja?
1: Tuhanku, lihat.

0: Apa? Mereka bangkit?
1: Ya, mereka bertobat. Merendahkan diri dan berbalik dari yang mengikuti kita. Mereka jadi rekan kepada kita.
0: Apakah kalian lalai? Gerakan besok.
2: Kami tidak pernah.

Jangan biarkan kesedihan menguasai kehidupan. Walau ku sadar tak seorang pun mau mengasihi aku, tak seorang pun mau bersahabat denganku. Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Hanya kau Yesus, hanya kau Yesus yang mau bersahabat denganku.

0: masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru? Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di Pendidikan Bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
3: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
3: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
3: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
3: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
3: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
3: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Petra.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Petra, streaming.

selalu ada harapan dalam hidup ini karena kita punya Tuhan. Percaya itu? Percaya itu semua di sini? Harus percaya dong. Buat apa datang ke sini kalau kita nggak percaya Tuhan? Amin. Yuk kita.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra. Streaming radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
10: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus?
11: Hematnya juara.
12: Mana Kampus?
13: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan lagu-lagu yang kami antarkan ke ruang dengar Anda dapat menjadi kekuatan baru dan inspirasi bagi kehidupan Anda sepanjang hari ini. Selain lagu-lagu rohani, kami juga mempunyai sajian-sajian yang akan menguatkan hati sahabat Petra. Ada firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo dari GKJ Sarimulyo. Dokter Salah juga akan melengkapi kita dengan Guidelines for Living, petunjuk kehidupan bagi kehidupan orang-orang percaya. Dan ada juga inspirasi kehidupan iman yang nanti akan disampaikan oleh Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Dan bagi Anda sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, Anda juga bisa merequest dan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Embun Pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita sambut pagi hari ini dengan Embun Pagi, masih di 105,7 Petra FM.

Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara. Sahabat Radio Petra FM yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Embun Pagi. Renungan didasarkan dari Injil Matius pasal 14 ayat 34 sampai dengan 36. Sebelum kita merenungkan sabdanya, saya Pendeta Gunawan Adi Prabowo dari Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo Yogyakarta mengajak saudara untuk menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk setiap anugerah, berkat, kekuatan, cinta dan pertolongan yang senantiasa Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Semua menunjukkan dan menegaskan bahwa keselamatan-Mu menyatakan kehidupan kini dan sepanjang masa atas seluruh pengharapan kami. Kami mengingat kembali dari setiap masa dan peristiwa yang telah kami jalani. Benar ya Tuhan, Engkau hidup, sehingga kami terus dihidupkan sampai dengan saat ini dan ke depan. Kami percaya kuasa-Mu itu bekerja. Maka kebenaran sabda-Mu ya Tuhan Yesus yang hendak kami renungkan bersama adalah cara-Mu, kuasa dan berkat-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan atas kami. Untuk itu, kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Dan kami percaya kuasa-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus, bekerja dalam tubuh jiwa dan roh kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus, atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kebenaran dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Firman Tuhan didasarkan dari Injil Matius pasal 14 ayat 34 sampai dengan 36. Matius 14 ayat 34 sampai dengan 36. Demikian sabda Tuhan, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan. Dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan Embun Pagi hari ini adalah menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini didasarkan dari Injil Matius pasal 14 ayat 34 dan sampai dengan 36 tentu memberikan semangat kembali atas seluruh pengharapan kita, khususnya bagi kita yang sedang mengalami sakit, atau juga saudara atau sahabat atau orang tua kita. Tentu pengharapan kita semuanya supaya pengalaman yang ada di Genesaret adalah pengalaman yang kita miliki. Pengalaman di mana kita meyakini bahwa kesembuhan itu juga kita dapatkan. Termasuk juga pada sahabat saudara kita yang membutuhkan juga pemulihan kesehatan. Namun seringkali realitasnya adalah justru ada di antara kita yang bertahun-tahun merasakan sakit. Bahkan sudah mengupayakan dengan berbagai cara agar sembuh dari sakitnya. Lalu bagaimana kemudian menghidupkan Injil Matius pasal 14 ini menjadi keyakinan bagi kita semuanya? Apakah peristiwa di teks ini adalah peristiwa yang sama yang bisa kita terima atau yang bisa kita rasakan? Jika kita kembali mengenali setiap kehidupan yang sudah kita jalani, memang soal sakit
bukan hanya menjadi persoalan hidup kita. Ada berbagai persoalan-persoalan hidup yang terus menekan, yang kemudian membuat kita kadang kehilangan daya dan harapan. Tapi dari teks yang kita renungkan hari ini, membangkitkan kita untuk kembali. Bahwa yang disebut sakit bukan hanya sakit fisiknya saja. Bisa jadi adalah sakit mental kita. Yang tadi saya mengatakan, oleh karena berbagai tekanan, ada persoalan, pergumulan, dan lain sebagainya. Artinya, jika kita sadar dan mau menerima, kita adalah orang-orang yang sakit. Jangan kemudian menuduh bahwa sakit itu berarti kehilangan ingatan atau disebut gangguan jiwa. Saya tidak sedang mengatakan itu. Tapi seberapa sih di antara kita yang benar-benar merasa sehat? Karena berbagai peristiwa yang harus kita tempuh, tentu banyak hal yang membuat kita, tadi saya mengatakan, ya kehilangan daya, kehilangan harapan, lelah, bosan, dan lain sebagainya. Maka, jika kita perhatikan kembali, teks yang kita renungkan hari ini menjadi menarik sekali. Agaknya, ketika orang banyak datang kepada Tuhan, dan memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, seperti di ayat yang ke-36, sepertinya merunut pada peristiwa di mana seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jika kita membaca Matius 9 dan kemudian kita bisa baca kembali di Markus 5 dan juga Lukas 8. Perempuan ini sudah bertahun-tahun mengalami sakitnya. Bahkan jika kita memperhatikan di Markus pasal 5 ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Di Lukas 8 ayat 43, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Runutan peristiwa perempuan yang sakit pendarahan dan menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus dan kemudian ia sembuh menjadi juga panggilan berkat bagi setiap orang yang mengalami sakit. Sehingga mereka menggunakan cara yang sama seperti hanya perempuan yang sakit pendarahan itu dengan menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Kata menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa mereka atau orang banyak ini benar-benar dalam kerendahan hati memohon berkat, memohon kuasa yang dari Tuhan. Hanya jumbai jubah saja yang dianggap itu sudah memiliki kuasa. Pesan apa yang bisa kita terima dalam konteks saat ini, terutama ketika kita bergumul dengan sakit, dengan derita yang sedang kita hadapi? Mari kita perhatikan kembali di ayat yang ke-35 yang menjadi pesan pertama. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Dalam pesan yang pertama, bukankah kita telah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus? Pengenalan kita sudah bertahun-tahun. Kita telah mendengar firman-Nya. Kita telah menemukan pengharapan dari kuasa-Nya. Bahkan kita telah memiliki pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Dalam ingatan kita ada perjumpaan-perjumpaan yang baik di mana Tuhan menyatakan karya dan mukjizat-Nya. Kita sudah sangat dekat dengan Tuhan dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan nyata dan ada bersama dengan kita. Maka tema menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Kita yang dekat dengan Tuhan maka diperkenankan pula setiap hari, setiap saat menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Sehingga dalam keadaan apapun yang sedang terjadi atas kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi,
Percayalah, kalau ada perempuan yang sakit pendaran 12 tahun dan ia telah habis apa-apanya, hartanya bahkan kadang semakin memburuk, tetapi ia tidak kehilangan harap untuk percaya kepada Tuhan. Mungkin di antara kita sudah berjuang dengan sangat hebat, luar biasa. Dan mungkin merasa lelah dengan berbagai hal, khususnya penderitaan yang sedang hadapi. Maka undangan Tuhan hari ini mengajak kita semuanya untuk semakin mengenal Dia. Mari kita terus-menerus menjamah jubah-jubah Tuhan Yesus. Karena kuasanya terjadi. Yakinlah bahwa kita akan mendapat berkat, pemulihan, kesehatan, dan kesempurnaan melalui mujizat-Nya. Pesan yang kedua, dalam tema menjamah jubah-jubah Tuhan Yesus. Di ayat 36, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan kalimat berikutnya menarik. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jelas bahwa tidak ada penolakan dari Tuhan Yesus. Ketika orang-orang datang kepada-Nya, memohon kepada-Nya, Ia membiarkan jubah-Nya dijamah oleh mereka dengan keyakinan yang ada dalam diri mereka bahwa mereka akan sembuh. Dan ternyata betul sembuh. Maka mari kita terus teguh bahwa Tuhan juga tidak menolak kita. Dari setiap rangkaian kehidupan yang kita jalani, ketika kita menyerahkan semua pada Tuhan, teguhkanlah iman kita bahwa Tuhan juga merawat, melawat, memperhatikan, menolong, mengatur, dan merencanakan kehidupan yang baik dalam kuasa dan rancangannya yang ajaib. Berjalanlah dengan percaya, sehingga ketika kita benar-benar berserah kepada Tuhan, dengan menyerahkan semuanya itu pada kehendak kasih dan kuasa-Nya, maka yang terjadi adalah Tuhan menunjukkan pula, memimpin kita pada jalan, pada kebenaran, dan hidup itu sendiri. Semua rancangannya adalah indah. Semua yang indah darinya adalah kehidupan itu sendiri. Maka teruslah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang dari Tuhan datang kepada kita yang mau terus mengikut-Nya dengan setia. Maka seperti ayat 36, menjadi sembuh. Maka kesembuhan, pemulihan terjadi atas kita sepanjang kehidupan yang kita jalani di dunia ini secara khusus. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap kebenaran sabdamu yang telah kami terima. Kebenaranmu membangkitkan kami Tuhan untuk datang kepada-Mu dengan percaya dalam kerendahan hati. Bahwa dalam kuasa-Mu itulah Engkau menyelamatkan. Kami telah mengenal-Mu karena Engkau memperkenalkan diri-Mu kepada kami. Biarlah Engkau yang sudah mengenal kami, kami terpanggil untuk datang kepada-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan yang kami jalani, termasuk keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak menyenangkan dalam diri kami. Baik kondisi oleh karena kondisi ekonomi kami, baik oleh karena sakit penyakit yang kami alami, dan berbagai peristiwa yang menekan kami. Kami percaya Tuhan yang dari-Mu datang, menyatakan kesembuhan, menyatakan pemulihan, dan menyatakan mujizat untuk kami. Karena mujizat dan karya-Mu terus terjadi, maka secara khusus kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk kehidupan warga gereja Kristen Jawa Sari Mulyo secara khusus. Kami berdoa untuk Ibu Tukira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Badi Benyamin, Bapak Elias Sariman, Ibu Sriyati, Bapak Christian Dauribu, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu,
Demikian juga atas kehidupan Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Ibu Endang Joko Widodo.

Saudara Gilbert, berkati dan tolonglah Tuhan dalam setiap kasih-Mu yang menyembuhkan, dalam mukjizat-Mu dan karya-Mu yang membangkitkan, dan dalam anugerah-Mu Tuhan yang menyelamatkan. Yang dari-Mu Tuhan memulihkan, yang dari-Mu Tuhan hadir dalam kesempurnaan kesehatan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang mendampingi, berkati, tolonglah, berikan kekuatan, berikan semangat, berikan kesabaran, dan berkat-Mu melimpah dan menopang atas mereka. Kami percaya juga Engkau memberkati setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam segala hal yang kami tanggung. Kami percaya Tuhan, Engkau datang, membukakan pintu rahmat-Mu, menyatakan kuasa, penyertaan, dan juga keselamatan atas kami. Berkati rumah tangga kami, berkati kami secara pribadi, berkati dalam kesehatan kami, berkati juga pekerjaan, berkati segala hal yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami bersama dengan keluarga kami. Engkau memberkati kehidupan anak dan cucu kami. Berkatilah Tuhan, kesempurnaan kasih-Mu hadir atas seluruh keluarga besar kami. Berkati juga kami Tuhan, dalam setiap kehidupan dimanapun Engkau tempatkan. Biarlah kami menjadi berkat atas kehidupan bersama. Berkati juga setiap kehidupan bergereja di mana kami melayani-Mu Tuhan. Dan berkati juga secara khusus Radio Petra FM Tuhan. Kasih-Mu memberkati, kasih-Mu menyatakan kuasa atas Radio Petra FM. Sehingga radio ini terus Tuhan, Engkau naungi dengan kasih karunia dan berkat-Mu. Dan segala hal yang dinyatakan benar-benar mewartakan kabar baik. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan dalam perayaan ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Kiranya menjadi pemulihan untuk kami semuanya. Sejahterakanlah bangsa kami. Selamatkanlah bangsa kami Tuhan Yesus. Oleh karena kasih, cinta, dan anugerah-Mu itu. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencet mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah

0: sertifikasi BPOM dan halal. Jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronami_jogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi di edisi akhir pekan ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Kami putarkan lagu-lagu yang Anda request di sepanjang program Bun Pagi ini. Anda yang masih ingin merequest lagu, Anda juga bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Sahabat Petra, pagi ini kami juga ingin menyapa Anda yang di akhir pekan ini juga masih beraktivitas di luar rumah, di tempat bekerja Anda atau di tempat usaha Anda. Kami juga akan terus menemani Anda melalui lagu-lagu rohani dan juga sajian-sajian lain di program Embun Pagi hari ini. Kami juga berharap aktivitas Anda disemangati dengan pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Juga kami berharap semua yang Anda usahakan sepanjang hari ini juga menghasilkan berkat yang besar untuk Anda dan orang-orang yang Anda kasihi. Dan bagi Anda sahabat Petra yang sekarang ini sedang libur dan bersama dengan keluarga Anda, selamat beraktivitas bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Kami juga berharap di akhir pekan ini Anda juga boleh menemukan kesegaran kembali setelah sepanjang minggu ini sahabat Petra juga beraktivitas, bekerja keras, dan mungkin juga dituntut dengan banyak target. Maka akhir pekan ini juga menjadi waktu yang ideal untuk Anda beristirahat. Barangkali juga sepanjang minggu ini Anda tidak sempat juga menata rumah Anda. Anda juga bisa berbenah di rumah Anda bersama dengan anggota keluarga yang lain, supaya tempat tinggal Anda juga bisa nyaman kembali setelah kesibukan-kesibukan yang membuat Anda tidak sempat untuk membersihkan atau menata rumah Anda. Kita bisa meyakini sahabat Petra, ketika rumah kita tertata kembali dan menjadi bersih, tentu ini akan juga menyegarkan pikiran, ide dan inspirasi Anda untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya yang tentu saja semakin banyak dipenuhi pengharapan bersama dengan Tuhan. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan program Bun Pagi hari ini masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
2: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja, jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
5: Ada diskon spesial,
6: flash sale,
5: tebus murah,
6: hadiah menarik,
5: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
6: Belanja kebutuhan harian,
5: lebih hemat,
6: lebih seru,
5: lebih untung.
6: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
5: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana kampus? Hematnya juara.